mau puterin pagi hari ini. Hai hai Kakak Kiptia. Hai Kak Divi, selamat pagi. Selamat pagi juga. Mau dong diputerin lagunya Stromae, Allures on Dance. Selamat siaran buat Kak Divi. Selamat pagi juga untuk semuanya. Makasih Kak dari Kiptia yang ada di Prigen. Woi, Stromae, baru aja kamu dengerin ya Stars. Menambah semangat di pagi hari ini ya. Mungkin kayak agak asing nih di telinga nih artinya dari lagu yang udah direkomendasiin sama Kak Kiptia ini sebenarnya artinya apa sih? Ini emang bukan bahasa Inggris ya Hellstars ya. Sepertinya ini bahasa Perancis deh gitu. Tapi premisnya dari lagu Allures on Dance ini adalah tentang seseorang yang menari gitu ya, untuk melupakan masalahnya gitu. Tapi dia ini bakal ngadepin konsekuensi dan juga masalah-masalah itu tuh kayak akan, ya kayak akan dateng gitulah. Yang stars intinya itu begitu gitu ya. Mengambil inspirasi musiknya elektro hip hop gitu yang stars, yang memang membuat si fansnya Stromae ini cukup menarik gitu ya untuk ngedengerin lagu-lagunya gitu. Ini dia nih yang menarik dari Stromae yang stars, yang udah Dibi puterin pagi hari ini di The Morning Crew. Dan lanjut, Dibi mau sapa lagi sebelum Dibi mau update ya untuk kabar terbaru nanti yang stars. Aku mau sapa dulu buat yang udah gabungan. Ini ada Kakak Novelia mau diputerin lagunya Kendrick Semesta. Sayang banget Dibi masih belum bisa puterin buat pagi hari ini. Rekomendasi yang sama juga dari Kakak Ika Variatul, juga masih belum bisa dibiputerin lagunya ya. Terus juga aku mau sapa untuk pagi hari ini ada Mas Rishad yang mau kasih rekomendasi lagunya Bebe Rexha barengan sama Nicki Minaj, boleh dong diputerin No Broken Hearts. Mau kasih info traffic juga kalau di Manuan ini terpantau ruwet tip ya. Kenapa sih Mas Rishad, itu kan daerah rumah kamu, harusnya ngasih tahu yang bagus-bagus gitu loh gitu. Jangan ngasih tahu yang gak bagus. Tapi memang keadaannya gitu ya. Katanya gini, kalau di daerah Manuan itu traffic light-nya itu tuh jarang banget dipakai katanya. Jadi orang-orang tuh punya keyakinannya sendiri untuk melaju gitu tanpa memperhatikan yang namanya traffic light. Terus ada juga di beberapa persimpangan nih, kayak misalnya pertigaan atau perempatan gitu ya, di jalan besar bahkan, tapi gak ada traffic light ya. Jadi ya udah orang-orang nyebrang aja sendiri. Nah itu sebenarnya yang ngebuat ruwet di daerah Manuan, kata Mas Rishad gitu. Thank you banget untuk info trafficnya yang ada di sekitaran Manuan. Gimana? Apakah yang stars yang ada di sekitaran sana juga merasakan keruwetan yang dirasakan oleh Mas Rishad buat pagi hari ini? Tapi gak apa-apa Mas Rishad ya, jangan ruwet-ruwet. Udahlah gitu, udah akhir bulan, udah ruwet nih gara-gara dompet mulai kosong. Ditambah ruwetnya traffic, kolaborasi bareng sama Nicki Minaj. This is a star study.

Mau update dulu sama kelakuan Abang Iqbal yang satu ini ya, Stars, yang kayaknya serius banget buat ngedalemin perannya untuk film Operasi Pesta Copet ya, garapan dari Ernest Prakasa gitu ya, Stars. Dimana pendalaman karakter Iqbal sebagai Ijal ini ternyata gak cuma dilakuin jadi pecopet di film Operasi Pesta Copet aja ya, ternyata Iqbal ini juga di sini akan dikenal juga sebagai penjual kayaknya ya. Aduh, gimana nih maksudnya nih? Jadi Iqbal atau yang di sini bisa kita kenal juga sebagai Ijal ini itu sempat rekam lagi switch karir jadi tukang gorengan di latihan Pesta Pora Makassar yang Stars yang diadain di hari Minggu kemarin 26 Juli gitu. Dan Iqbal ini atau Ijal ya, Ijal aja deh. Jadi kegiatan Ijal di weekend kemarin ini emang sengaja dilakuin sebagai bagian dari aktivasi operasi Pesta Copet Experience by Ijal yang digelar di area festival gitu. Dimana kalau kita lihat ya, emang operasi Pesta Copet ini dikerjain benar-benar serius banget dan banyak gitu gimmick-gimmick yang udah disiapin sama Ernest dan juga tim gitu untuk meramaikan dari si film Operasi Pesta Copet ini. Jadi makanya gak heran kalau Iqbal akhirnya sampai harus turun ke lapangan, gak cuman memperdalam perannya sebagai copet aja, Ilstars, tapi juga sebagai pedagang gorengan, jualan gorengan. Dan seserius itu, dia cuma pakai kaos, pakai topi dibalik gitu ya, dengan gayanya yang atau dengan tampilannya yang lusuh banget. Itu kayak orang udah yakin banget sih kayaknya ya, kalau benar-benar ibu-ibu nggak kenal ini Iqbal Ramadan siapa, nganggapnya kayak emang abang-abang jual gorengan aja gitu, Ilstars. Shout out sih buat timnya Ernest yang selalu punya cara untuk ngepromosiin filmnya dan mencuri perhatian masyarakat sehingga orang-orang makin penasaran lagi nih filmnya itu bakal kayak gimana, karena dari experience yang coba dihadirin sama si aktor-aktornya ini benar-benar all out banget gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal Iqbal Ramadan ya, jujur aku gak bisa lepas lagi dari karakternya dia sebagai Dilan di film-filmnya Dilan nih ya, Stars, ya gak sih? Atau cuman aku aja yang ngerasa kalau Iqbal Ramadan tuh ya Dilan ini gitu. Tapi karena aktingnya Iqbal keren ya, jadi kayak aku merasa setiap film yang dia mainin bisa lah lepas dari karakter itu. Cuman kalau ditanya Iqbal Ramadan film apa, aku jawabnya film Dilan lagi.

0: Dibi mau sapa, dia Mas Adnan yang udah gabungan juga nih bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Mau kasih rekomendasi lagu dari Justin Bieber, Beauty and a Beat. Siap ditunggu lagu rekomendasinya Mas Adnan. Nanti Dibi bakal puterin ya sebentar lagi banget gitu. Jadi ditungguin aja lagunya muncul di playlistnya Dibi. Tapi aku juga mau ngingetin ke kamu, bentar lagi Dibi bakal ngajakin kamu untuk main tebak cepat di Young Stars. Dan pertanyaan tebak cepat pagi hari ini kisi-kisinya akan diberitahu oleh Ibu Guru Dibi. Baik, murid-murid ya di kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini ujiannya adalah seputar film-film Indonesia yang bertema tentang pencopet. Nah, bentar lagi kan bakal ada yang namanya operasi copet ya, nih ya. Jadi, Youngsters, operasi pesta copet kan yang diperanin sama Iqbal Ramadan. Nah, kalau kamu ingat gitu ya, ada beberapa film yang juga menceritakan tentang pencopetan ataupun juga maling, Youngsters, di Indonesia. Film Indonesia yang menceritakan tentang pencopetan atau maling, Youngsters. Nanti cluenya akan dikasih, tenang aja, gak usah bingung. Plus bakal ada pilihan jawabannya juga gitu kan. Bentar lagi banget di jam 7:30 Dibi bakal kasih pertanyaan tebak cepatnya. Tapi tunggu dulu, ada yang mau lewat dulu nih ya. Jadi stay tune terus cuma di The Morning Crew.
1: Wahai Youngsters yang baik dan mempesona,
2: jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

The Morning Crew. Satu single kolaborasi dari Raisa dan juga Ahmad Dhani, Biar Menjadi Kenangan. Ini sih kata dari orang yang barangnya dicuri ya, ya Stars ya. Aduh, barang aku hilang, handphone aku hilang. Udahlah biar aja jadi kenangan doang nih, karena udah gak bisa dipegang lagi, udah gak ada lagi barangnya gitu kan ya, ya Stars ya. Nah, ngomongin soal pencurian, karena tadi Dibi udah ngebahas bahwa pendalaman karakter seorang Iqbal Ramadan di pesta operasi pesta para pencuri ini ya, ya Stars ya, itu benar-benar luar biasa banget sih. Jadi emang film dari operasi pesta copet yang dari Imaginary garapannya Ko Ernest ini emang setotal itu, termasuk pun juga para aktor-aktornya, pendalamannya emang benar-benar sampai sebegitunya banget gitu ya, ya Stars ya. Nah, tapi kamu ingat ya, ada beberapa film juga gitu ya, yang dimana ini menceritakan tentang pencopetan, perampokan juga yang Stars, dengan aktor-aktor yang luar biasa banget dari Indonesia. So, langsung aja kita mulai. Gimana, udah siap? Tadi kan kisi-kisinya udah ya Bu Guru kasih nih di kelas tebak cepat ujian hari ini gitu kan ya. Jadi paling enggak kamu tahu lah dikit-dikit yang Stars. Tapi tenang aja, Dibi bakal kasih clue ya. Selain itu juga nanti Dibi bakal punya pilihan jawabannya yang Stars. Jadi kita mulai tebak cepat The Morning Crew edisi 29 Juli 2026. Film yang satu ini ya Stars adalah film yang rilis di tahun 2010. Film Indonesia. Film Indonesia yang rilis di tahun 2010, di mana Reza Rahadian itu berperan sebagai pengelola kelompok pencopet. Itu berperan sebagai pengelola kelompok pencopet.

cepat. Kira-kira film yang Dibi maksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, Alangkah Lucunya Negeri Ini, atau B, Open City? Apakah A, Alangkah Lucunya Negeri Ini, atau B, Open City? Film yang diperanin sama Reza Rahadian sebagai pengelola kelompok pencopet. Dan film ini rilis di tahun 2010. Kira-kira film yang dimaksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, Alangkah Lucunya Negeri Ini, atau B, Open City? Apakah A, Alangkah Lucunya Negeri Ini, atau B, Open City? Kira-kira filmnya judulnya apa tuh yang stars? Reza Rahadian berperan sebagai pengelola kelompok pencopet. Karena dia gak dapat pekerjaan nih yang stars. Dia gak dapat pekerjaan setelah lulus sarjana, dia gak dapat pekerjaan. Sampai akhirnya kayaknya dia udah kecewa berat gitu ya. Akhirnya yang dia lakukan adalah menjadi pengelola kelompok pencopet gitu. Nah, kira-kira film ini judulnya apa? Apakah A, Alangkah Lucunya Negeri Ini, atau B, Open City? Apakah A, Alangkah Lucunya Negeri Ini, atau B, Open City? Filmnya cukup booming banget di tahun-tahun 2010 itu, 2011 yang stars. Karena bisa dibilang filmnya ini cukup mengkritisi negara gitu ya. Jadi dari kisi-kisi yang aku kasih, dari pertanyaan yang aku kasih, kira-kira jawabannya apa? Apakah A, Alangkah Lucunya Negeri Ini, atau B, Open City? Kita coba cek dulu jawaban yang udah masuk di pertanyaan pertama. Tebak cepat The Morning Crew. Ada kakak Angel dan juga kakak Tamara. Kalau dari pertanyaannya kayaknya yang A deh Kadip jawabannya gitu. Karena kalau Open City bahasa Inggris, sedangkan yang main orang Indonesia. Iya, aduh. Ya bisa juga kan sebenarnya ya. Kalau yang main orang-orang Indonesia tapi judulnya Inggris kan sekarang banyak ya. A Copy of My Mind itu juga film Indonesia tapi yang tapi judulnya judul bahasa Inggris. Ya tapi enggak apa-apa, namanya juga mencoba untuk menebak ya. Terus lanjut nih, ada juga yang udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Ada Mas Dedi, jawabannya katanya AK gitu. Alangkah Lucunya Negeri Ini. Mas Yusuf Triyono mencoba menjawab. Jawabannya adalah Alangkah Lucunya Negeri Ini, kata Mas Yusuf Triyono. Mas Ferdi di pertanyaan pertama menjawab yang A, yaitu Alangkah Lucunya Negeri Ini. Terus pertanyaan berikutnya, lalu siapa ketua pengelola korupsi di Konoha, Dip? Tanyanya ke Dibi lagi. Ya udah jelas gak ngerti lah aku. Kenapa aku gak ngerti, Mas Ferdi? Karena banyak keterkaitan. Bisa jadi kita suspendnya orang ini, tapi ternyata orang yang B juga terkait, orang yang C juga terkait. Ternyata semuanya terkait. Siapa dong berarti? Gak ngerti karena terlalu banyak kayaknya kalau di Konoha, ya kan? Ada Mas Aditya juga yang menjawab A, yaitu Alangkah Lucunya Negeri Ini. Judul ini kayaknya relate ya, sampai dengan tahun 2026 ini sebagai WNI. Judulnya relate, Alangkah Lucunya Negeri Ini. Ya, oke. Sekali lagi pertanyaannya nih yang stars adalah, film ini itu menceritakan tentang pencopet ya. Dan filmnya itu adalah film Indonesia yang rilis di tahun 2010. Diperankan oleh Reza Rahadian sebagai pengelola kelompok pencopet yang stars. Nah, dia ini adalah seorang sarjana yang sulit banget dapat pekerjaan sampai akhirnya di-spread kali ya. Terus abis gitu ya udah jadi pengelola kelompok pencopet aja deh gitu. Nah, kira-kira judul dari film ini adalah titik-titik-titik. Apakah A, Alangkah Lucunya Negeri Ini, atau B, Open City? Dari jawaban yang udah masuk, jawabannya rata-rata adalah Alangkah Lucunya Negeri Ini. Jadi kita kunci aja dulu jawabannya yang starts di pertanyaan pertama. Tebak cepat The Morning Crew. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci.

lucunya negeri ini. Bener banget nih semuanya. Jawabannya gak ada yang salah loh. Ya Stars, ada kakak Angel, kakak Tamara yang walaupun Gen Z ya, katanya gak nonton film itu tapi mencoba untuk menjawab dan jawabannya benar. Ya terus habis itu ada Mas Dedi, ada Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono dan juga Mas Aditya juga jawabannya adalah yang A. Alangkah lucunya negeri ini. Dimana film ini dirilis di tanggal 15 April 2010 ya Stars. Diperanin sama Reza Rahadian gitu ya. Ada Tika Bravani, ada Asrul Dahlan, ada juga Deddy Mizwar. Dan film ini juga disutradarai oleh Deddy Mizwar ya Stars. Yang dimana mencoba untuk mengangkat potret nyata dalam tanda kutip ya, mengangkat potret nyata yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi emang ini adalah sebuah kritikan yang cukup mendalam gitu ya untuk pemerintahan di kala itu. Jadi memang ini menceritakan seorang bernama Muluk yang diperanin sama Reza Rahadian, di mana itu dia adalah seorang sarjana muda yang Stars, tapi kesulitan banget buat cari pekerjaan sampai akhirnya dia ketemu lah sama Angga Putra namanya Komet, yang akhirnya dia menjadi pengelola kelompok pencopet gitu. Sampai akhirnya didatengin deh kalau gak salah sama Satpol PP, Satpam. Ya pokoknya didatengin sama aparat gitulah ceritanya. Menginterogasi si Muluk ini, bener gak kamu adalah pengelola kelompok pencopet di daerah sini gitu ya Stars. Itulah pertanyaan pertama di Tebak Cepat The Morning Crew. Gimana kita lanjut ke pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua juga gak kalah gampang kok ya Stars, karena ada musisi di dalamnya. Siapakah dia? Film yang satu ini baru aja dirilis di tahun 2023 yang Stars. Diperankan sama Reza Rahadian lagi dan ada Sal Priadi di situ yang Stars. Jadi film ini diadaptasi dari novel karya Sabda Armandio, menceritakan tentang seorang perampok yang menyamar sebagai detektif. Nah, itu adalah cerita dari film titik, titik, titik. Apakah A, Tanpa Ampun, atau B, 24 Jam Bersama Gaspar? Apakah A, Tanpa Ampun, atau B, 24 Jam Bersama Gaspar? Filmnya dirilis di tahun 2023, diperanin sama Reza Rahadian lagi, dan ada Sal Priadi tuh di situ yang Stars. Ceritanya diadaptasi dari novel yang nyeritain tentang seorang perampok tapi nyamar jadi detektif. Nah, Reza Rahadian lagi-lagi ya jadi perampok ya, gila loh. Aduh, cocok banget kayaknya ya. Enggak dong, perampok hatiku iya, tapi gak cocok kalau jadi perampok beneran ya Reza Rahadian ya. Mungkin karena aktingnya bagus banget di sini yang Stars. Aku suka banget sama film ini, termasuk pun juga karena ada Sal Priadi yang ngebuat aku pertama kali terkaget-kaget. Ternyata Sal Priadi itu adalah seorang penyanyi ya. Karena aku kira Sal Priadi itu adalah pemain film yang Stars. Karena pas waktu itu aku taunya Sal Priadi itu lewat film-filmnya. Salah satunya adalah film ini gitu. Jadi menurut kamu jawabannya apa nih? Apakah A, Tanpa Ampun, atau B, 24 Jam Bersama Gaspar? Jadi film ini adalah film yang mengangkat tema perampokan yang Stars, diadaptasi dari sebuah novel gitu ya. Terus diperankan sama Reza Rahadian, ada Sal Priadi di situ, di mana Reza Rahadian itu adalah seorang perampok tapi nyamar jadi detektif gitu. Jadi kira-kira nih ya, judulnya apa dari film ini yang Stars? Apakah A, Tanpa Ampun, atau B, 24 Jam Bersama Gaspar? Jawabannya adalah apa? Coba coba cek dulu yang udah gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Mas Dedi, jawabannya adalah B kak gitu. Mas Ferdi, nyoba B aja deh gitu. Mas Yusuf Triyono, 24 Jam Bersama Gaspar, nyoba lagi. Karena memang

Mungkin ini adalah film-film yang bukan box office gitu kali ya. Jadi emang cuma orang tertentu aja nih yang nonton. Tapi filmnya booming banget, seriusan. Filmnya booming banget nih yang stars. Terus abis gitu juga mau sapa ada kakak Angel, kakak Tamara, mencoba menjawab B aja. Karena aku taunya ada Sal Priadi di situ. Dan ini adalah film yang bisa dibilang film suksesnya Sal Priadi. Gitu katanya. Coba deh. Yang lain, mungkin ada jawaban yang menurut kamu ini jawaban benar, bukan cuma nyoba tapi karena aku tahu gitu. Boleh ya, merapat lewat DM ataupun juga lewat WhatsApp.

Oke, coba ada Kakak Rio yang gabungan juga pagi hari ini. Fix jawabannya yang B, 24 jam bersama Gaspar. Coba sih kalau enggak percaya di spill nama karakternya Reza Rahadian di sini di siapa namanya? Kata Kakak Rio. Ngelunjak ya orang ini ya, selama-lama ya. Mas Rio ya. Namanya Reza Rahadian di film ini adalah kalau aku sebutin ketahuan. Kalau aku sebutin ketahuan nanti judulnya ya. Udah enggak usah ya. Kita kunci dulu aja jawaban yang udah masuk di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini di pertanyaan kedua ya, Stas. Ada Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, Mas Dedi, ada juga Kakak Tamara, ada juga Kakak Angel. Mas Rio. 3 2 1 dibi kunci jawabannya. Dan jawaban dari pertanyaan kedua di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini adalah

24 jam bersama Gaspar. Jadi kalau tadi Mas Rio nyuruh aku untuk nge-spill namanya Reza Rahadian, di film ini adalah Gaspar yang stars. Jadi Gaspar ini adalah seorang perampok yang menyamar jadi detektif gitu. Jadi suatu ketika si Gaspar ini menemukan sebuah kotak hitam di toko emas. Konon kabarnya kotak hitam itu bisa membuat orang sukses dan juga kaya gitu ya stars. Jadi filmnya ini ada sedikit komedinya juga gitu ya, karena diambil dari novel karya Sabda Armandio dengan judul yang sama juga gitu ya stars. Selain ada Sal Priadi, di situ juga ada istrinya si Angga Yunanda tuh ya, Shenina Cinnamon, itu juga ada di film ini ya stars. Itu dia untuk pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew. Film yang satu ini adalah film yang bisa dibilang cukup populer gitu ya stars. Lagi dan lagi ada Iqbal Ramadan di film ini. Kalau Iqbal Ramadan yang akan muncul di film nanti kan tentang pencopet ini kan ada di film Operasi Pesta Copet ya. Nah kalau yang ini dia udah ada di film pencurian juga yang stars, perampokan juga gitu. Dimana menceritakan si mahasiswa yang lagi cari duit nih dia youngsters buat ngebebasin ayahnya dari penjara gitu. Sampai akhirnya dia mendapatkan tawaran untuk mencuri sebuah lukisan ternama di Istana Negara, yang otomatis dijaga ketat banget karena lukisannya itu karya maestro Indonesia yang cukup terkenal youngsters. Nah film dari cerita yang barusan aja di spill ini, judulnya apa? Apakah A, Mencuri Raden Saleh, atau B, Darah Daging? Apakah A, Mencuri Raden Saleh, atau B, Darah Daging? Sebuah film yang menceritakan perampokan sekelompok anak muda yang stars mencuri sebuah lukisan di Istana Presiden, Istana Negara yang otomatis sudah dijaga ketat banget gitu. Mereka punya taktik lah tersendiri. Ada Angga Yunanda juga di situ ya stars. Ada Rachel Amanda juga di situ. Ada Agni Nihak ya stars juga di situ. Kira-kira film ini berjudul titik-titik-titik. Apakah A, Mencuri Raden Saleh, atau B, Darah Daging? Jawabannya yang mana nih yang stars kira-kira? Sekelompok anak muda, salah satunya diperanin sama Iqbal Ramadan, di mana dia itu ingin mengeluarkan ayahnya dari penjara, di mana dia adalah mahasiswa seni rupa kalau nggak salah yang stars. Terus dia dapat tawaran untuk mencuri sebuah lukisan dengan bayaran yang cukup menggiurkan. Lukisan ini ada di Istana Negara, tapi karena memang lukisannya itu tuh dari maestro ternama Indonesia lah gitu. Kira-kira judul dari film ini adalah titik-titik-titik. Apakah A, Mencuri Raden Saleh, atau B, Darah Daging? Apakah A, Mencuri Raden Saleh, atau B, Darah Daging? Yang mana kira-kira jawabannya menurut kamu yang stars dari film yang udah di bispil ini tadi? Apakah A, Mencuri Raden Saleh, atau B, Darah Daging? Bibi coba baca dulu yang udah gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Sambil Bibi mau cek-cek dulu ya yang ada di DM Instagram, kali aja ada yang gabungan lewat DM masuknya ke request, jadi gak kebaca deh gitu kan. Oke, ada Kakak Victor. Ini dia menjawabnya lewat DM nih ya di Instagram. Jawabnya adalah A, Mencuri Raden Saleh. Mas Aditya Safarudin menjawabnya juga A, Mencuri Raden Saleh. Mas Ferdi ngejawab yang A, Mencuri Raden Saleh. Mas Yusuf Triyono juga menjawab Mencuri Raden Saleh dong Kak Diep. Nah ini yakin kalau yang ini ya, Mas Yusuf Triyono udah bukan nyoba lagi tapi yakin sama jawabannya. Kakak Angel dan juga Kakak Tamara ngejawab yang A,
mencuri Raden Saleh. Kadi bagus nih filmnya gitu katanya. Terus juga ada Mas Rio yang ngejawab mencuri Raden Saleh deep gitu. Jadi ada 6 orang, 7 orang termasuk kayak ada di DM Instagram menjawab jawaban yang sama, yaitu adalah mencuri Raden Saleh. Apakah betul itu jawabannya dari pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew? Dewi coba kunci dulu jawaban yang udah masuk ya, ya stars ya. Mas Dedi juga menjawab yang A nih. Berarti 8 orang menjawab jawaban yang sama, yaitu A, mencuri Raden Saleh ya stars. 3, 2, 1, jawaban dibikunci.

dan jawaban dari pertanyaan terakhir di tebak cepat adalah A, mencuri Raden Saleh. Betul sekali. Pada benar-benar nih jawabannya mantap ya. Jadi emang ini jawabannya adalah mencuri Raden Saleh yang stars di mana Iqbal Ramadan tuh di situ sebagai anak muda yang kuliah di jurusan seni rupa, yang artinya dia adalah seorang pelukis juga yang stars. Dia ini diminta untuk menduplikat lukisan karya Raden Saleh berjudul Penangkapan Diponegoro yang stars. Jadi memang harus ditukar tuh dari lukisan yang ada di Istana Negara sama lukisan yang dikerjain sama si Iqbal Ramadan gitu. Jadi harus diduplikat semirip mungkin gitu ya. Dimana komplotannya mereka ini itu terdiri dari Rachel Amanda, Ari Irham, ada Iqbal Ramadan, ada Angga Yunanda gitu ya, Uman Syahab yang stars, yang memang mereka ini anak-anak muda yang mencoba untuk mencuri lukisan tersebut. Dan yang paling ikonik dari scene ini, jujur menurut Ibi ya, ketika Ari Irham kalau gak salah itu mengendarai sebuah truk yang stars, dimana itu benar-benar nabrak beneran gitu ya. Jadi sutradaranya Angga Dwi Masa Songko sempat bilang kalau memang ini adalah film yang memakan budget cukup gede katanya gitu. Keren banget sih kata Dibi ya untuk film yang satu ini, Mencuri Raden Saleh, film yang dirilis di tahun 2022 ya stars. Dan bentar lagi bakal ada film terbaru tentang pencopetan juga gitu ya, karya Imaginary ya stars, yaitu Operasi Pesta Copet, dimana ini adalah sebuah kejadian gitu yang mungkin aja sering terjadi di festival-festival musik gitu. Jadi gak heran kalau penyampaian ataupun juga announcement dari Operasi Pesta Copet film ini ya stars, disampaikan juga pas waktu di festival musik yang cukup kita bilang adalah festival musik besar di Jakarta gitu. Itu dia tadi 3 pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Dan bentar lagi ini bakal ngebattlein 2 musisi Indonesia yang mereka bersama-sama, enggak, bukan bersama-sama sih, tapi mereka tuh barengan akan merilis, yang satunya sudah, yang satunya akan merilis original soundtrack untuk sebuah film. Satunya film Indonesia, satunya film luar negeri ya stars. Siapa dan siapa yang bakal di battlein bentar lagi di Back to Back Song? Stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi.

0: mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: by DJ FM. Kanye West is really come to Indonesia. Yes, Ye emang udah ngomongin beberapa negara dan kota buat dia datengin di Ye Live Concert Tour 2026. Kayak Madrid, New Orleans, dan Chicago. Terus muncullah Indonesia salah satu negara di listnya itu yang stars. Dimana dia bakal manggung di 24 Oktober di Jakarta. Kabarnya Ye bakal ngehadirin Giant Globe Stage. Harga tiketnya sendiri mulai 1,9 juta sampai 9 jutaan. Gimana? Udah masukin Ye buat jadi list yang kamu tonton di tahun ini?
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

Masih barengan sama Dibia, nemenin kamu di The Morning Crew, Youngsters. Dan ini adalah, bukan lagu rekomendasi dari kamu, tapi muncul di playlist aku. Lagu rekomendasi dari kamu, tadi ada James Morrison, I Won't Let You Go, yang udah direkomendasiin sama Mas Ferdi buat aku puterin pagi hari ini. Udah juga aku puterin ya. Dan aku janji tadi bakal nge-spill dua musisi Youngsters yang aku battlein di back-to-back song The Morning Crew, di mana kedua musisi ini itu barusan aja mengumumkan proyek mereka untuk jadi original soundtrack film gitu ya. Musisi yang pertama ini adalah film internasional, yaitu Spider-Man Brand New Day, yang udah heboh banget kabarnya di Indonesia, di mana musisi yang satu ini itu akan mengerjakan original soundtracknya, kolaborasi bareng sama Sony Pictures ID yang stars ya, Sony Music Indonesia juga. Jadi kalau kamu penasaran siapa, ya udah pasti kejawab lah, ada For Revenge yang udah siap buat menghibur kamu. Kalau misalkan kamu suka banget sama lagu-lagu punya For Revenge, kamu boleh pilih aja yang stars. Dan salah satu lagu yang nanti bakal dikasih di penutup The Morning Crew, kalau kamu pilih For Revenge, adalah Sadra.

Spider-Man Brand New Day. For Revenge ini gak cuma ngeluarin single aja, tapi udah ngeluarin juga music videonya yang stars berjudul I Miss You Every Brand New Day. Dan itu udah bisa kamu tonton musik videonya, udah bisa kamu dengerin juga lagunya di DJ FM Surabaya. Tapi buat hari ini kita gak bakal ngedengerin lagunya karena terlalu baru ya yang stars. Jadi kita mau ngedengerin lagu yang udah dikeluarin aja sama For Revenge. Salah satu lagu yang kalau kamu suka banget sama For Revenge adalah Sadra. Ini yang bisa kamu pilih nanti yang stars. Terus musisi kedua, ini Debbie bisa bilang adalah seniornya For Revenge, yang nanti akan mengisi original soundtrack untuk film Laut Bercerita yang stars. Siapa nih Deep musisinya yang akan mengisi soundtrack untuk film Laut Bercerita? Dia adalah ERK alias Efek Rumah Kaca. Dan kalau kamu pilih Efek Rumah Kaca, nanti salah satu lagu yang bakal dikasih adalah Cinta Melulu, Cinta Melulu.

soundtrack untuk film nih, yang mana yang Starsy yang bakal kamu pilih? Apakah For Revenge atau Efek Rumah Kaca? Sekali lagi, kalau kamu pilih For Revenge, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih dari dua lagu yang jadi penutup di The Morning Crew adalah Sadrah.

atau lo musisi yang ngisi original soundtrack untuk film Indonesia aja deh. Yaitu ada Efek Rumah Kaca yang akan mengisi original soundtrack untuk film Laut Bercerita. Tapi bukan ini ya lagunya yang dipakai original soundtrack ya. Maksudnya kalau kamu pilih Efek Rumah Kaca, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Cinta Melulu. Dari dua musisi ini, yang mana coba yang pengen kamu dengerin sebagai penutup di The Morning Crew? Ini kalau dibidengerin kan sama-sama bandnya ya. Yang satunya Forever, satunya Efek Rumah Kaca. Tinggal kamu pilih aja yang mana lagu yang paling banyak kamu tahu. Apakah lagu-lagu dari For Revenge atau lagu-lagu dari Efek Rumah Kaca? Yang stars, boleh langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Back to back song The Morning Crew pagi ini, aku pilih For Revenge atau Efek Rumah Kaca. Efek Rumah Kaca atau For Revenge. Kasih tahu sekarang juga lewat DM di Instagram kita juga bisa banget di @djfmsurabaya. Kalau kamu pilih For Revenge, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Sadra. Kalau kamu pilih Efek Rumah Kaca, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Cinta Melulu. Mungkin ini adalah pilihan yang sulit ya, yang star secara bisa dibilang bahwa Efek Rumah Kaca ini tuh senior banget, lagu-lagunya udah cukup well known di kuping kita gitu ya. Tapi For Revenge ini kalanya, lagunya juga gak kalah enak gitu kan. Apalagi yang baru-baru, atau buat kamu Gen Z yang lagi suka banget sama For Revenge nih ya, pengen masuk ke skena-skena gitu, mungkin pilihnya adalah For Revenge. Bebas sih kamu mau pilih Efek Rumah Kaca atau kamu pilih For Revenge. Terserah kamu yang stars, Dibi akan menghitung perolehan suara nanti yang akan masuk di voting kita. Apakah For Revenge atau Efek Rumah Kaca? Jangan dilema, yang boleh dilema cuma Cibi-Cibi. Jadi kamu boleh langsung aja kasih tahu sekarang juga di WA ataupun juga lewat DM di Instagram kita.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: dari Wings Food.
1: Pagi-pagi makan bolu.
2: Cakep.
1: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
2: Ya.
1: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

0: FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.
1: Ayo rek, support musisi lokal Surabaya.
2: Kamu pernah gak sih ada di sebuah hubungan yang kayaknya udah gak bisa diapa-apain lagi? Rasanya nih ya, meskipun kamu sama pasangan kamu udah sama-sama coba untuk ngalah dan bahkan berkorban buat hubungan kalian, jalan keluarnya kok gak kelihatan ya? Itu sih tandanya hubungan kamu rapuh, youngsters. Iya, rapuh. Kayak single ketiga dari Hazelnut yang baru aja dirilis di tanggal 22 Februari 2025 ini. Perlahan tapi pasti, Hazelnut mulai ngewujudin mimpinya untuk punya lagu-lagu orisinalnya. Makanya, gak heran kalau selama 3 tahun belakangan, musisi yang mengawali karirnya sebagai band wedding dan band reguler ini udah melahirkan 3 karya. Paksa, Resah, dan Rapuh. Hazelnut Music lewat single Rapuh jadi salah satu musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

Jujur aku juga cari kepastian lagi. Kepastian untuk kamu memilih For Revenge atau Efek Rumah Kaca. Kepastian untuk aku puterin kira-kira yang mana musisi yang lebih unggul di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Jadi ceritanya ada dua musisi nih yang stars buat kami baru aja bergabung di DJ FM Surabaya. Aku lagi main yang namanya Back to Back Song. Jadi ada dua musisi yang aku battlein, di mana kedua musisi ini itu lagi sama-sama ngisi original soundtrack film. Satunya ngisi original soundtrack film luar negeri, satunya ngisi original soundtrack film untuk dalam negeri yang stars laut bercerita. Nah, dari dua musisi ini kira-kira yang mana yang lebih kamu pilih untuk nanti dua lagunya jadi penutup di The Morning Crew? Apakah musisi yang barusan aja ngerilis single dan juga music video untuk original soundtrack Spider-Man Brand New Day, yaitu adalah For Revenge? Yang dimana kalau kamu pilih For Revenge, nanti salah satu yang bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah Sandra. Jadi bukan lagu yang untuk jadi original soundtracknya ya. Kita ngambil dari yang udah dirilis sama For Revenge. I mean yang agak lama dirilis gitu. Bukan yang baru banget dirilis kemarin. Atau musisi kedua yang stars yang akan mengisi original soundtrack untuk film Indonesia berjudul Laut Bercerita. Dia adalah Efek Rumah Kaca. Dan kalau kamu pagi hari ini pilih Efek Rumah Kaca, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah Cinta

Jadi dari dua musisi yang di battle-in di Back to Back Song The Morning Crew pagi ini, yang mana ya jadi favoritnya kamu? Atau paling enggak dua lagu dari mereka yang paling enggak bisa kamu nyanyiin deh. Apakah For Revenge atau Efek Rumah Kaca? Sekali lagi, yang stars, kalau kamu pilih For Revenge, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Sadress.

Jujur sih kalau menurut Ibi ini pilihan yang sulit ya, termasuk ketika Ibi coba cek dari jawaban yang udah masuk, baik itu lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM, ini kayak berkejar-kejaran lagi. Angkanya yang pilih ERK sama yang pilih For Revenge, gimana dong? Ini kalau sampai seri nih ya, sampai angkanya sama yang pilih antara ERK dan juga For Revenge, nggak kelar-kelar kita sampai nanti jam 9. Tapi tenang aja, Dewi punya waktu untuk menutup voting Back to Back Sound The Morning Crew, yaitu di jam 8 lebih 50 menit nanti voting Back to Back Sound bakal ditutup ya Stars. Dan Dewi bakal hitung untuk perolehan suara yang udah masuk ya. Dan itu fix final, kecuali kalau misalkan pas waktu di final ini benar-benar angkanya seri udah gitu, 5-5 misalkan atau kayak 6-6. Nah itu baru Dibi butuh satu suara lagi untuk akhirnya memenangkan antara For Revenge atau Efek Rumah Kaca. I know ini berat banget buat kamu, karena buat anak-anak Gen Z kayaknya lebih well known adalah si For Revenge gitu. Tapi buat generasi-generasi milenial gak bisa nih harga mati Efek Rumah Kaca gitu kan. Ya udah silakan aja milenial dan juga Gen Z berperang di Back to Back Song nih pagi hari ini nih. Kira-kira mau pilih For Revenge atau Efek Rumah Kaca, langsung aja kasih tahu di nomor WhatsApp ataupun juga di DM Instagram kita. Seperti biasa di jam 8.50 ya Stars, voting Back to Back Song bakal ditutup dan Dibi bakal hitung perolehan suara yang udah masuk, dan kita bakal putuskan yang mana ya jadi penutup di The Morning Crew. Dua lagunya, apakah For Revenge atau Efek Rumah Kaca? Masih ada waktu buat kamu untuk voting sekarang juga di 081-888-0948. Sambil Dibi kasih dulu nih satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Ayu, Coming from Linkin Park, 6 special buat kamu.

Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu pop ikonik era 2000-an yang dipakai jadi soundtrack film thriller berjudul The Housemaid. Lagu Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson dipilih buat jadi salah satu OST film ini yang stars. Lagu yang terkenal dengan energi break up anthem ini ternyata dipakai buat nguatin suasana emosional dan konflik yang ada di cerita filmnya. Film The Housemaid sendiri ngangkat kisah penuh misteri dan drama hubungan yang kompleks. Dan lagu ini dianggap cocok karena lirik plus vibes-nya ngegambarin perasaan lepas dari hubungan yang penuh tekanan. Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time. Kayak momen ketika seseorang akhirnya ngerasa bebas, lega setelah keluar dari situasi yang menekan. Dan lirik ini relate banget sama perubahan emosi karakter di filmnya. Fun fact-nya nih youngsters, Since You've Been Gone sebenarnya udah jadi salah satu lagu pop paling ikonik sejak dirilis tahun 2004. Bahkan lagu ini juga pernah menang Grammy. Makanya gak heran kalau lagu ini dipilih buat memperkuat emosi di beberapa momen penting di film The Housemaid, terutama saat karakter mulai menyadari perubahan besar dalam hidup mereka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis. Dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Fresh and Flake bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
4: Sarapan makin nikmat dengan Fresh and Flake kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih
5: nikmat.
4: Fresh and Flake kemasan baru. Yuk beli sekarang.
6: The Ultimate Youngsters Youngstreet Radio. 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
7: It's about to

0: Yes, ini adalah detik-detik aku harus menutup ya Stars untuk voting back to back song The Morning Crew pagi hari ini ya. Karena udah jam 8.51 menit nih. Jadi sekali lagi deh, kira-kira dari dua musisi yang Debbie udah battle-in, ada For Revenge, ada Efek Rumah Kaca, kira-kira yang mana yang bakal kamu pilih dua lagunya untuk jadi penutup The Morning Crew? Ya, ada Efek Rumah Kaca, ada For Revenge. Kalau kamu pilih Efek Rumah Kaca, salah satu lagu yang nanti bakal Debbie kasih adalah Cinta Melulu. Sedangkan kalau kamu pilih For Revenge, salah satu lagu yang nanti bakal Debbie kasih adalah Sadra. Langsung aja Youngsters, masih ada sedikit waktu ya, tapi udah jam 8.52 lagi sekarang. Ya udah deh, kita tutup aja dulu yuk untuk voting back to back song The Morning Crew. Kalau angkanya ternyata sama nih seri antara For Revenge dan juga Efek Rumah Kaca, barulah Debbie buka untuk voting berikutnya Youngsters, yaitu voting penentu ya. Oke, langsung aja Debbie baca dulu dari bawah nih. Debbie mau sapa ada siapa nih yang udah gabungan? Mas Hanafi, kakak Hanafi yang pilihnya adalah Efek Rumah Kaca. Habis gitu Mas Ferdi pilihnya adalah For Revenge aja Mbak Deep. Mas Yusuf Triyono pilihnya back to back song, aku pilih Efek Rumah Kaca. Kakak Ayu, aku pilih For Revenge aja Kak Deep, makasih Kak. Terus habis itu ada Mas Reno, hai Kak Deep, aku vote For Revenge ya Kak. Baik. Terus juga gak ketinggalan ada Mas Rishad dan juga Mas Edi pilih Efek Rumah Kaca. Dan ada kakak Ayu pilihnya adalah For Revenge. Terus di Instagram ada Kak Pramudita pilihnya Efek Rumah Kaca dong gitu. Sama ada at akun tugas si abang pilihnya For Revenge. Coba kita hitung ya. Ada kakak Tamara juga di WhatsApp pilihnya adalah For Revenge juga. Di Efek Rumah Kaca yang sudah memilih ada kakak Hanafi 1, Mas Yusuf Triyono 2. Terus abis gitu ada Kak Pramudita, ada Mas Rishad dan juga ada Mas Edi. Ada 5 orang yang memilih Efek Rumah Kaca. Sedangkan yang pilih For Revenge ada Mas Ferdi, ada kakak Ayu, ada Mas Reno, ada kakak Tamara dan juga at akun tugas si abang. Ada 5 juga nih yang pilih deh. Aduh, yaudah deh Debbie buka satu suara aja, satu cepet-cepetan ya, satu suara aja yang pilih antara For Revenge atau Efek Rumah Kaca. Sekarang bisa lewat WhatsApp atau juga lewat DM di Instagram. Mau Efek Rumah Kaca atau For Revenge? Satu suara aja untuk menentukan apakah For Revenge atau Efek Rumah Kaca yang bakal Debbie puterin pagi hari ini ya Stars, sebagai penutup di The Morning Crew di jam 8.54 ini sayang. Ya, satu bisa lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram di 081-888-0948 atau di @djfmsurabaya. Oke, udah ada yang masuk, udah ada yang masuk duluan di DM Instagram, yaitu ada, aduh ini siapa nih namanya nih, Admin Lamtur. Jawabnya adalah For Revenge. Ya, berarti adalah For Revenge yang bakal Debbie puterin di The Morning Crew pagi hari ini sebagai penutup. Jadi selain Sadra, nanti Debbie bakal puterin satu lagu lagi Youngsters, yaitu adalah Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Itu adalah lagu dari For Revenge juga yang bakal kamu dengerin selain Sadra ya. Thank you so much buat kamu yang Stars yang udah seru-seruan bareng sama Debbie di pagi hari ini, mulai dari jam 6 sampai menuju ke jam 9. Yang tadi udah kasih rekomendasi lagu, yang tadi juga udah update untuk info traffic di beberapa titik di kota Surabaya, yang juga udah ikutan ngejawab di tebak cepat dan ikutan milih di back to back song The Morning Crew pagi ini. Besok kamu bakal ditemani temenin paginya sama DJ Alvin ya Stars, sama Jumat juga bakal ditemenin sama DJ Alvin. Tapi jangan lupa ya buat dengerin terus semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu mau. Kamu bisa dengerin lewat radio konvensional ataupun juga lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi namanya On Ears, udah ada di App Store dan juga di Play Store. Jangan lupa juga untuk follow social media kita di @djfmsurabaya. Ini dia back to back song The Morning Crew, pilihan kamu edisi 29 Juli 2026. Please welcome For Revenge. Jadah, bye bye.
1: Back to back song pilihan Youngsters.

0: podcast.
1: Identify.
0: Number one DJ.
2: Make some noise!

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

0: with Yasta's Radio.
1: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: New Willy on BTS.

Asal tahu aja nih Youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, atau millionaire gak sih, Youngsters?

0: by DJ FM.
1: Sebuah awal yang baik di Piala AFF 2026 Nia Stars buat Indonesia. Di mana mengawali grup A Piala AFF 2026, Indonesia udah berhasil unggul dari Kamboja dengan skor 5-1 Senin malam di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Lewat pertandingan ini, nama Michelle Baker langsung jadi pusat perhatian ya. Secara dia berhasil mencetak 3 gol alias hat-trick di menit ke-6, 15, dan 56. Semangat terus, semoga bisa kasih hasil yang konsisten ya sampai jadi juaranya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salembari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Stereotypes. It's a worldwide report live from Sydney, Australia.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh.
2: Yuk kita bahas original soundtrack dari film animasi Zootopia 2 di The Ultimate Soundtrack. Nama Sakira masih dipercaya nih buat isi soundtrack dari dunia Zootopia. Setelah sebelumnya sukses lewat single Try Everything buat Zootopia season pertama, dan kali ini Sakira ngebawain single berjudul Zoo dengan perpaduan gaya musik, yaitu musik Latin dan pop yalsters.

Fun fact-nya, lagu ini ditulis sama Ed Sheeran loh youngsters, bareng sama Shakira dan beberapa songwriter lainnya. Zoo sendiri ngebawa semangat self-expression. Yes, itu adalah sebuah keberanian buat nunjukin jati diri tanpa topeng dan tanpa rasa takut youngsters. Kayak nilai-nilai yang selama ini dilakuin sama karakter Judy dan Nick yang gak pernah ragu buat ngikutin kata hati mereka, walaupun nih seringkali gak sejalan sama ekspektasi lingkungan.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Udah tahu dong yang stars kalau dua musisi kebanggaan Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, terlibat di film Reacher Season 4 sebagai sosok antagonis alias villain gitu. Dan buat berperan di Reacher Season 4 ini, Agnes Mo lagi-lagi secara terang-terangan ngepromosiin Indonesia. Dia bilang untuk mendalami perannya itu, dia latihan gerakan atau jurus pencak silat dan pakai senjata tradisional Indonesia, karambit, untuk jadi bagian di fight choreography-nya. Jujur, jadi penasaran banget ya, aku sih yang belum nonton seriesnya.
0: By DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu. Okay. Terus dia tuh suka dari Riza, itu suka sama semua lagu Nadine Amizah. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku aja lihat Nadine Amizah sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, Asters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan.

Dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ryan Gosling jadi Ghost Rider. Yes, Ryan Gosling gabung sama Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru Ghost Rider nih yang stars. Film solo MCU yang bakal disutradarai sama Shawn Levy dan dijadwalin rilis di tahun 2028. Announcement ini disampaikan langsung sama bos Marvel Studios, Kevin Feige, di San Diego Comic Con. Gosling juga datang dan naik ke atas panggung, nyapa penonton yang jujur terkaget-kaget banget.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Seniman asal Indonesia, Dwiki KA, kolaborasi sama band rock asal Inggris Bring Me The Horizons, di mana karya artworknya bakal dijadiin cover baru album Count Your Blessing Repented buat ngerayain 20 tahun album perdana Bring Me The Horizon. Dari karya artworknya ini, gaya yang diangkat masih gaya monokrom gitu ya, Stars, dengan komposisi yang kelihatan rumit dan nuansa deathcore kayak awal-awal era Bring Me The Horizon gitu deh ya, Stars. Lewat karya kolaborasinya ini, Dwiki pengen kasih lihat kalau seniman Indonesia masih dilirik di kancah global loh.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Now you listening lagu dari Kikong, Rencana Gila, spesial buat kamu di siang hari ini ya. Tahan dulu ya, sebelum aku puterin lagu-lagu dari kamu yang sudah mengantri ya, karena aku mau bawain kamu ya sesuatu info yang cukup menarik ya, dimana Hans mau ngajak kamu kenalan sama salah satu band yang menurut Hans wajib banget buat masuk ke playlist kamu ya. Apalagi kalau kamu suka banget sama lagu-lagu yang vibes-nya tuh adem gitu ya, dreamy, terus bikin pengen bengong sambil lihat jendela pas hujan gitu. Waduh, ini lagu kayaknya band ini cocok banget buat orang yang suka dengan vibes kayak gitu ya. Dan yang bikin bangga, band ini juga asal Jawa Timur loh ya. Yuk, kenalan dulu sama Drizzly. Buat yang belum tahu, Drizzly adalah band dream pop asal Sidoarjo yang punya karakter musik dreamy, hangat, dan juga emosional banget ya. Sosnya di mana personelnya ada Amanda di vokal, Faye di gitar, Moze di bass, dan juga Raskilo di drum ya, sos. FYI, nama mereka ini juga dikenal setelah merilis beberapa single ya, termasuk I Would Never bareng Mocha, sampai tampil di festival musik seperti Joyland Festival 2024. Keren banget kan? Keren lah. Dan ini bukan sekedar single, dan ini lagi merilis single terbaru ya, yang judulnya How Do I Even Try. Dan ini bukan single baru yang sos ya, lagu ini jadi first glimpse alias bocoran pertama menuju album debutnya mereka nih ya. Jadi bisa dibilang ini kayak apa ya, langkah awal dari perjalanan yang lebih besar buat Drizzly ke depannya nanti seperti apa. Dan yang bikin makin spesial lagi yang sos, dibalik proses bikin lagu ini juga ternyata gak sebentar. Jadi mereka ini menghabiskan waktu cukup berbulan-bulan gitu ya, buat nulis rekaman sampai benar-benar menuangkan semua perasaan mereka tuh ke dalam lagu ini yang terus. Sampai lahirlah lagu ini yang dimana ceritanya tuh relate banget sama kita ya, yang dimana tentang seseorang yang masih berusaha mempertahankan sesuatu gitu ya, padahal dalam hati sebenarnya udah tahu nih kalau mungkin udah waktunya buat ngelepas, udah gak bisa dipertahanin lagi ini ya. Ada rasa denial, ada rasa proses menerima gitu ya, sampai akhirnya belajar buat ikhlas. Tapi justru yang terus, dari situlah pesan yang disampaikan oleh Drizzly ini tersampaikan lewat lagu ini ya. Gak semua kata selamat tinggal tuh berarti semuanya selesai ya. Kadang emang perpisahan itu jadi justru awal dari cerita baru yang lebih baik lagi. Jadi Yansos, kalau akhir-akhir ini kamu lagi mungkin ya, lagi belajar ngelepas sesuatu, lagi kehilangan, atau mungkin lagi di fase menerima kenyataan, mungkin lagu ini bakal jadi teman yang pas nih buat kamu ya. Oke, langsung aja kita dengerin lagu terbaru dari Drizzly, How Do I Even Try. Spesial buat kamu di siang hari, only on DJFM Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungutan

0: UHP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Barusan kamu dengerin lagu dari Isyana Saraswati yang tadi direkomendasiin sama Mas Yusuf ya. Sengaja aku puterin di jam-jam segini biar kamu gak ngantuk ya. So, dengerin lagu dari Isyana Saraswati Ilsono ya. Oke, lanjut Yansas, kalau tadi udah aku bacain rekomendasi kamu dari WhatsApp ya, sekarang kita geser ke Instagram karena ternyata sudah banyak banget nih yang mengisi question box dan juga ada beberapa yang DM ya. Jadi aku bacain dan ceki-ceki dulu ya di Instagram Youngsters. Hari ini DM masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga masih aman dan sehat selalu ya. Buat aktivitasnya lancar-lancar lah ya. Hari ini katanya Mas Kevin mau diputerin lagunya Sherina yang Mengenang ya. Mengenang Bintang ya. Siap, satu lagu buat kamu Mas Kevin, nanti bakal hasamanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Oke, oke, kita geser ke question box yang terus mau ceki-ceki nih, siapa ya kira-kira yang paling gercep di siang hari ini yang drop rekomendasi lagunya. Ada dari Kak Nabila Absarini yang paling gercep ya. Udah dari kemarin-kemarin Kak Nabila gak pernah melesat ya, selalu jadi number one yang selalu gabungan di jam yang sesiang hari ini ya. Katanya mau diputerin lagunya Di Ujung Minggu dari Mesa Hira. Siap, satu lagu buat kamu Kak Nabila, nanti bakal hansamanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana ya, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Itzmi Amira. Halo Kak Amira, hari ini Kak Amira katanya mau diputerin lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya. Baik, ditunggu ya buat Kak Amira, nanti bakal Hans amanin di playlist. Oke, ada juga dari Kak Sania yang katanya mau lagu yang seneng-seneng katanya. Ada lagu dari Nabila Takiyah yang judulnya Cegil dan juga lagu dari Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Thank you, ini lagunya cukup seneng ya, cukup seneng-seneng banget, mewakili banget gitu ya di siang hari ini bakal Hans puterin buat kamu. Oke, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Dan ada juga dari kaselination.fm yang katanya mau lagu galau katanya, Sumpah Mati by Selena Grace. Baik, gak apa-apa, di sela-sela orang-orang rekomendasi lagu seneng-seneng, kamu ngerekomendasi lagu galau, it's okay, gak apa-apa, kita terabas aja ya. Dan hari ini kayaknya lumayan banyak yang rekomendasiin lagu sama dengan Kak Nabila Absarini ya, yang pengen diputerin lagunya Mesa Hira Di Ujung Minggu. Lumayan banyak, selain dari Kak Nabila ada dari Kak April SHD, ada juga dari Kak Kila Araifah, ada Kak Frisheila, Kak Jihanaisya 9, ada juga dari Kak Nabela 7, ada juga dari Kak Silva Maya, dan masih banyak lagi, gak bisa aku sebutin satu-satu, sorry yang sers ya. Jadi buat kamu yang rekomendasiin lagu Mesa Hira Di Ujung Minggu, nanti bakalan samanin di playlist sampai jam 1 siang nanti, kamu tungguin aja ya, jangan kemana-mana, pokoknya sambil di siapkan makan siangmu mungkin ya, yang belum menyiapkan makan siang atau mungkin yang belum makan siang dan belum ngopi, boleh banget sambil disiapin sambil nungguin playlist kamu terputar. Selain itu ada juga dari Kak Ken FM yang katanya mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta ya. Oke, ditunggu nanti bakalan samanin di playlist, jadi jangan kemana-mana. Lanjut, ada juga yang katanya mau diputerin lagunya Kak Puji Lestari, katanya mau diputerin lagunya Jahat Rasa sama Cegil. Oke, nanti ya Hans puterin dan ceki-ceki dulu untuk rekomendasi lagunya ya, nanti jangan kemana-mana buat kamu. Dan yang baru bergabung di siang hari ini, yang seharusnya mungkin lagi di mobil, lagi perjalanan dan lagi dengerin frekuensi 94.8, boleh banget kalau pengen update buat menemani perjalananmu ya, biar lancar dan menemani nongkrong siangmu atau mungkin makan siangmu, boleh banget update lagu-lagu yang cukup seru buat nemenin siang hari ini. Oke, lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita juga bisa banget di @djfmsurabaya. Kamu bisa ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Oke, pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya, yang terus jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai playlist kamu terputar. Dan buat sekarang aku mau lanjut puterin lagu yang sudah kamu rekomendasiin dari tadi banget nih, kayaknya
yang rekomendasiin juga lagi nungguin banget nih. Kak Ayu, ini aku puterin ya lagu buat kamu, lagu Tulus Teh Hijau yang dari tadi sudah kamu rekomendasiin. Ini dengerin lagu Tulus Teh Hijau sambil minum es teh lagi ya. Aduh, ini pas banget ya. Oke, ini dia Teh Hijau spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Alright, the music just turns me on. DJ. What's up, everybody? I'm in the house. Ready for one.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh.
1: Ih, gak capek tuh.
0: Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Now you listening on lagu dari Abi Jiro, Aku Suka Juli. Dan ngomongin soal Juli, di luar percintaan tuh emang aku gak tahu kenapa ya, kayak ngerasa bulan Juli tuh lama banget dan bikin capek gitu ya. Gak tahu kenapa aku ngerasa kayak gitu, atau cuma kamu, cuma aku doang, atau kamu juga ngerasa gitu ya. Ku
1: percaya semua akan indah pada waktunya.
0: Kalau ngomongin soal cinta di bulan Juli ya, percintaanku ya gitu-gitu aja gitu ya. Gak tau kalau percintaanmu, tapi banyak orang di luar sana yang sempat galau juga story-storynya ya di bulan Juli ini. Ada beberapa juga yang lagi suka atau kasmaran dan menyukai di bulan ini gitu. Katanya momen-momen bahagianya dapat di bulan Juli ini ya. That's why suka bulan Juli gitu. Tapi kalau masalah kerjaan, aduh, aku kayaknya lagi gak suka bulan Juli ya. Karena mepet banget, semua deadline tuh kayak berasa dikejar gitu ya. Kerjaan numpuk, overthinking, meeting di mana-mana gitu ya. Pokoknya di bulan Juli ini penuh dar-dar-dar banget, sampai gak sempet buat main gitu ya. Bahkan di weekend aja juga sempat kerja gitu. Jadi kayak kesempatan buat main tuh kayak belum ada gitu ya, ya. Jadi ya di bulan Juli ini antara suka dan gak suka. Ada yang suka karena mungkin percintaannya, gak sukanya karena kerjaannya gitu ya. Tapi kamu tipikal yang mana nih? Mau kamu suka bulan Juli ini karena kerjaan, atau mungkin karena masalah percintaan, atau mungkin relationship dan lain-lainnya gitu, gimana? Kalau kamu answers. Tapi yang pasti aku ngerasa kalau di akhir-akhir ini tuh, di bulan Juli ini ya, ngerasa kayak hidup isinya tuh kerja, kayak kuliah mungkin ya, deadline atau pulang, tidur, terus besok ngulang lagi, kayak gitu-gitu mulu ya. Kayaknya kita semua butuh diingetin buat berhenti sebentar gitu ya, yang harus buat tarik nafas, terus kayak menikmati hidup gitu ya. Ya semoga di bulan depan bisa lah ya. Anyway, soal menikmati hidup dan menikmati waktu santai atau main kamu, ada kabar terbaru nih ya, yang dimana cukup relate, yang dimana Hi-Fi yang hari ini resmi merilis single terbarunya mereka berjudul Main. Dan sebagai aku bilang, kalau di bulan Juli ini kayaknya kita perlu main deh ya, yang sos. Eh, muncullah single terbaru dari Hi-Fi ini. Masih dengan warna pop yang hangat yang sudah jadi ciri khasnya Hi-Fi. Ya, di mana lagu Main ini hadir dengan vibes yang cukup ceria ya. Ya kita tahulah ya, karakter khasnya dari Hi-Fi itu yang ceria-ceria gitu ya, dan penuh energi positif apalagi ya. Tapi jangan salah, Yansos, di balik musiknya yang ringan, pesannya cukup

maknanya itu lebih luas gitu ya, mulai dari hubungan sama keluarga, persahabatan, sampai perjalanan kita di dunia kerja tuh atau mengejar mimpi tuh ada gitu di situ. Jadi intinya sesibuk apapun hidup, jangan lupa tetap punya waktu buat main, ketawa dan menikmati momen bareng orang-orang yang tersayang atau berarti buat kamu ya. Karena ya istilahnya healing lah ya, butuh self reward gitu. Jadi kamu tuh gak kerja mulu gitu ya, tapi yang buat tiap hari kerja mulu gak apa-apa, nanti bakal ada kesempatan buat kamu menikmati waktu main atau liburan kamu. By the way, single ini juga jadi momen spesial karena merupakan karya orisinal pertama Hi-Fi bersama vokalis perempuan terbarunya mereka, yaitu Kay. Ya, di mana kehadiran Kay ini membawa warna baru ya, Yeses, tapi tetap mempertahankan identitas musik Hi-Fi sendiri yang selama ini dikenal hangat dan juga bikin nyaman buat didengar semua umur gitu ya. Nggak cuma itu sebenarnya, main juga jadi kolaborasi pertama atau perdananya Hi-Fi dengan Widi Puradireja ya, sebagai penulis sekaligus produser Yeses, yang di mana sementara video musiknya sendiri mengangkat cerita tentang keseharian para pekerja yang terus berjuang dengan pesan bahwa hidup itu bukan cuma soal bertahan, tapi juga menikmati setiap langkah yang sedang dijalani. Jadi buat kamu yang sekarang lagi pusing masalah kerjaan, sibuk masalah kerjaan, kayaknya kamu perlu satu, dengerin lagu ini sambil melakukan aktivitasnya, yaitu main ya. Jadi Yeses, kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa terlalu sibuk ngejar target ya, mungkin sampai lupa menikmati perjalanan, kayaknya kamu harus stop, istirahat dulu ya. Nikmati waktu kosong kamu ya, gak apa-apa walaupun seharian atau mungkin setengah hari gitu. At least kamu memanjakan diri kamu, Yeses, memanjakan otak kamu, pikiran kamu, hati kamu yang pasti ya. Jangan terus diforsir untuk dipush gitu ya. Kalau kayak gitu nanti imbal baliknya ke diri kamu yang jadinya sakit atau mungkin drop ya. Jadi gak apa-apa, di sela-sela waktu kosong kamu nikmati aja waktu santai kamu dengan mungkin makan ya, kulineran. Kalau Hansi biasanya kulineran ya, yang paling enak tuh kuliner karena bisa apa ya, kayak melegakan segala, meredakan segala emosi, stres dan juga pusing sama kerjaan gitu ya. Kalau Hansi makanan beralihnya, kalau kamu mungkin kayak quality time bareng pasangan, atau mungkin nonton film, me time, atau mungkin ngobrol atau hangout bareng keluarga atau teman kamu, nongkrong, begadang, main game. Nah biasanya tuh begitu ya. Jadi lakukan aktivitas apapun yang bikin kamu gak tertekan. Pokoknya tetap santai, Yeses, dan enjoy in everyday dari kamu ya. Oke, langsung aja kita dengerin lagu dari Hi-Fi, Main, spesial buat kamu yang baru rilis, only on jamnya Yeses di DJFM Surabaya.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia hit di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.
2: Atau larut dalam cinta beda

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Di ujung minggu dari Mesa Ira Playing yang sudah tahu artinya apa ya. So, siap, kita sudah sampai di penghujung siaran di jam yang sesiang hari ini ya. Thank you buat kamu semua yang sudah stay tune barengan sama Hans yang dengerin dari kantor mungkin ya, atau mungkin dari kampus, sekolah, di jalan, atau mungkin sambil makan siang. Dan pokoknya thank you banget buat yang ngelakuin aktivitas apapun di siang hari ini sambil ditemenin sama Hans. Semoga playlist hari ini bisa nemenin istirahat kamu, bikin mood yang tadinya biasa aja jadi lebih happy ya. Dan kalau tadi mungkin sempat suntuk sama kerjaan atau tugas kamu, semoga sekarang sudah balik semangatnya lagi karena sudah Hans puterin rekomendasi lagu dari kamu semua yang terus. Dan juga sorry mungkin yang playlistnya belum sempat terputar sama Hans di siang hari ini, karena waktu 2 jam itu ternyata gak cukup ya yang terus buat puterin semua lagu kamu. Sorry banget, jadi aman aja besok masih bisa gabungan lagi di jam yang terus dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Dan juga buat kamu yang masih lanjutin aktivitas sampai sore nanti, jangan lupa nanti juga ada DJ Kiki yang nemenin kamu ya dari jam 3 sampai jam 6 sore di Sunset Vibes dengan puterin lagu barat favorit kamu. Jadi aman aja, kamu tinggal update lewat WhatsApp kita kalau ada rekomendasi lagu dari kamu ya buat Kiki nanti. Lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Pokoknya kongres juga buat kita semua sudah melewati hari Senin, Selasa, yang sekarang kita sudah di hari Rabu, masih ada Kamis, Jumat ya. Baru ketemu di weekend Sabtu Minggu nanti. Dikuat-kuatin aja 2 hari ke depan ya sampai kamu benar-benar bisa rehat ya yang sus di hari Sabtu dan juga Minggu nanti. Pokoknya di hari Rabu ini kita chill aja, dinikmati ritme pekerjaannya atau ritme hidupnya. Jangan buru-buru, santai aja yang sus, dinikmati pokoknya ya. Dan juga buat kamu ya, jangan lupa selalu cek kesehatan kamu ya. Minum air putih yang banyak, makan yang bergizi, karena di kondisi cuaca yang panas banget ini kamu perlu banget atau wajib banget buat minum air putih yang banyak biar gak dehidrasi tentunya ya. Dan tentunya dengan asupan-asupan dari musik di JFM Surabaya. Thank you buat kamu semua yang sudah stay tune ya di siang hari ini. Hans izin pamit, selamat siang ya buat kita semua. Thank you. Kita ketemu lagi besok di jam yang sus dari jam 11 sampai jam 1 siang. And see you yang sus, semangat buat hari ini. Bye bye.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 Fitsal Priyadi yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Halo, gue Sabriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Anggun dari Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu dari Izna, Time Boom. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh, Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Kanye West is really come to Indonesia. Yes. Ye emang udah ngomongin beberapa negara dan kota buat dia datengin di Ye Live Concert Tour 2026 kayak Madrid, New Orleans, dan Chicago. Terus muncullah Indonesia salah satu negara di listnya itu yang stars, dimana dia bakal manggung di 24 Oktober di Jakarta. Kabarnya Ye bakal ngehadirin Giant Globe Stage. Harga tiketnya sendiri mulai 1,9 juta sampai 9 jutaan. Gimana? Udah masukin Ye buat jadi list yang kamu tonton di tahun ini?
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah, banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tempat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hey youngsters, aku Fadli dari Cianjur. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Isyana feat India yang judulnya Hari Ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gamenya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Tiara dari Sidoarjo. Mau dong diputerin lagu yang selalu aku dengerin beberapa waktu ini. Tiara Andini, bukan untukku ya. Makasih banyak DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: tahun 2000-an, rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja, ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka, penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo Youngsters, aku Ashraf dari Lamongan. Mau dong diputerin lagu Speed Demon dari Justin Bieber? Terima kasih, DJ FM.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 104.8, streaming on www.djfm.co.id, and download on air, available on App Store and Play Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Evelyn dari SMA Untung Suropati. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Benson Boone yang Slow It Down. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada Presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Vinza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Silaon Seven, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day affairs?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan? Nggak tahu. Pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Meskipun dari libur. Seperti itulah. Demi masa depan yang lebih cerah.
4: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih sebenarnya.
4: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Terus ya.
5: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
6: Yeah, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya di JFM, makasih.
5: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu banget sih youngsters, kalau sekarang ini perekonomian lagi susah, dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja, daripada capek cari kerja. Tapi, kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters, kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian, ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi, menurut 2.000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. New release.

0: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai di JFM, aku Firman dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku yang judulnya Kita Bikin Romantis dari Malik. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang itu. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Sepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten timnas nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur ini promosi yang gila banget sih ya, gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagementnya.
0: DJ Highlight, DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM. DJ puterin dong.
2: Hai, aku Ralph dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin di playlist aku, yaitu Blue by Yungkai. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran adalah Surabaya. Padahal, Surabaya sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum dipatok Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola parkir, Pemkot Surabaya menghapus pembayaran tunai dengan karcis dan menerapkan secara masif pembayaran non-tunai melalui kris dan kartu uang elektronik sejak 2024. Sedangkan voucher parkir yang disediakan Dinas Perhubungan mulai Juni kemarin. Persoalan ini disoroti oleh DPRD setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan digitalisasi tarif parkir merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
2: Jadi tata kelola parkir ini sebenarnya bukan hanya terkait PAD, tapi juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di tepi jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik, itu memudahkan pemerintah kota di dalam mengatur tata kelola parkir terkait retribusinya, transparansinya, terkait dengan praktisan masyarakat dalam membayar layanan parkir. Kemudian juga yang paling penting adalah secara bertahap kita membentuk ekosistem ini akan membuat para petugas parkir ini semuanya ramah, mempunyai pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Jihan dari Surabaya. Request lagu I Think I Like You Better When You're Gone by Rini Rap.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya...

0: Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Udah tahu dong yang stars kalau dua musisi kebanggaan Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, terlibat di film Reacher Season 4 sebagai sosok antagonis alias villain gitu. Dan buat berperan di Reacher Season 4 ini, Agnes Mo lagi-lagi secara terang-terangan ngepromosiin Indonesia. Dia bilang untuk mendalami perannya itu, dia latihan gerakan atau jurus pencak silat dan pakai senjata tradisional Indonesia, karambit, untuk jadi bagian di fight choreography-nya. Jujur, jadi penasaran banget ya, aku sih yang belum nonton seriesnya, auto maraton dari season pertama yang stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hey Young Stars, aku Rasya dari SMA Saim. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Azizam. Puterin ya di JFM. Terima kasih.
1: Oke deh Young Stars, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai Youngsters, aku Tifa dari Surabaya. Mau dong buatin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Maroon 5 feat. Lisa yang judulnya Priceless. Puterin ya di JFM.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Yusti dari Jember. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu ada Sasha BMF. Makasih ya di JFM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight!
2: Ini di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Hello Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki. Oh, we're getting near Youngsters ya, sama yang namanya weekend. Cause it's already in the middle of the week, alias hari Rabu. Tapi tetap apapun harinya, kalau ngomongin soal seru-seruan nih Youngsters ya, pastinya Kiki siap sedia live dari studio Citandui ini demi kamu gitu kan ya Youngsters, dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti. Bareng-bareng kita di Sunset Vibes Youngsters ya. Bakal ngapain aja Ki kira-kira? Berarti kamu harus stay tune terus ya, dengerin di JFM Surabaya, karena mungkin nih salah satunya bakal kayak lagu dari Charlie XCX bareng sama Choi Yezivan yang membuka Sunset Vibes kali ini. We're gonna talk talk.
3: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

magiging youngsters. And yet you're still listening to 94.8 DJFM, the ultimate youngsters radio. Woohoo! Senang sekali karena hari ini kembali menyapa kamu lagi ya Stars ya. Jadi jangan bikin aku excited sendiri. Buruan kamu ikutan gabung chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram juga boleh di @DJFM Surabaya gitu ya ya Stars ya. Buruan gercepin aja biar kamu gak ketinggalan keseruan dari Sunset Vibe sore hari ini. Seperti yang Kiki udah spill di awal, kalau ya kita bakal kasih yang lagi update aja deh, tapi juga sekaligus kita bakal ngobrol-ngobrol santai yang Stars. Karena kalau aku lihat di tanggalan terpantau, ini tuh kita ada di akhir bulan loh. Kira-kira nih di momen-momen kritis kayak gini, apa yang paling banyak dikorbankan? Apa yang harus diirit-irit dan dihemat-hemat yang Stars menurut kamu? Langsung spill sekalian. Jangan cuma drop lagu rekomendasi dari kamu aja, oke? Sambil ditemenin sama Kunto Aji juga lewat lagunya yang akhir bulan.

Semangat, semangat youngsters. Gak apa-apa, masih ada harapan kok. Akhir bulan itu ya bisa dibilang lagi kritis-kritisnya. Tapi juga biasanya adalah waktu yang tepat untuk menemukan sisi paling kreatif dari seseorang. Setuju enggak? Karena akhirnya kamu tuh banyak menimbang-nimbang youngsters. Mending aku dahuluin yang A atau yang B ya. Atau jangan-jangan kalau hari ini aku makan mie instan, menghitung hari lagi aku gajian nih abis ini ya. Aku langsung makan sushi di tanggal 1. Enggak apa-apa, tenang aja gitu youngsters ya. Semua akan indah pada waktunya. Tapi kalau ngomongin soal menimbang-nimbang, selain mungkin ada banyak sekali keinginan dan kebutuhan yang akhirnya nih youngsters ya berputar-putar di kepala kamu, cari cara akhirnya menemukan yang mana yang harus didulukan. Mungkin kali ini aku bakal bikin kamu makin mumet ya youngsters ya, karena aku juga mau ngajakin kamu untuk menimbang-nimbang nih, kira-kira dari 4 lagunya Bruno Mars mana yang paling cocok untuk listening party kita sore hari ini. Apakah mungkin lagunya yang I Just Might ini youngsters yang vibesnya semangat-semangat? Diasikin aja udah apapun situasi dan kondisi kamu sekarang ini. Apalagi ditemenin juga sama Kiki kan ya youngsters ya. So tell me what you need. Apa vibes yang lagi pengen kamu rasain lewat lagu, atau mungkin juga curhat tipis-tipis sama Kiki, feel free aja youngsters ya. Selain ada I Just Might, kamu juga bakal diajakin joget sama lagu kedua yang ada di listnya Kiki nih. Ngomong-ngomong youngsters, prepare yourself and be ready. Karena

Sabar-sabar, ditahan dulu itu ya. Yang tiap denger lagunya Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars ini, langsung auto tangannya tuh gerak-gerak, badannya gak bisa diam, yang seterusnya terngiang-ngiang sama DC TikToknya.

tua kayak gini nih malah justru bikin rezeki pasangan kamu makin seret. Bukan bermaksud jahat ya, Stars ya, tapi untuk menimbulkan spark-spark di antara kalian berdua aja gitu. Kadang nih, mewakili ciwi-ciwi, kita tuh kalau kangen suka gengsi ngomongnya. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan kayaknya adalah dengan cari ribut sampai langsung sama Bruno Mars, gak pakai lama dibikinin lagu yang Stars. Jadi ini lagu buat kamu yang mungkin lagi uring-uringan, udah dompet tipis, saldo juga kayaknya udah mulai gak ketolong, tapi pacar aku masih marah-marah aja sih. Berarti pertanyaan di kepala kamu nih sesuai sama judul lagu yang satu ini. Alias lagu Why You Wanna Fight dari Bruno Mars dengan masih di album The Romantic sama kayak

0: Gimana?
1: Udah menemukan kira-kira dari 4 lagu. Jagoan aku yang ini sih, Ki. Atau jangan-jangan tambah mumet, Ki, dikasih yang kayak gini-gini nih.
0: Langsung aja ya. Kalau gitu, Youngsters, waktu dan tempat aku persilahkan. Kamu boleh langsung chat ke nomor WhatsApp kita. Atau boleh juga gampangnya ceki-ceki Instagram story aja. Kamu ikutan polling yang ada di sana, oke? Okay? Tapi ya, kalau kamu mau nih lagu jagoan kamu untuk menang, berarti harus agak effort dikit gitu kan ya. Pakai akun yang banyak. Kalau perlu, chat di semua platform social media. Biar Kiki merasa kayak di spam nih. Ini lagu harus aku on air kan nanti pas listening party. Gitu kali ya, ya Stars ya. Tapi meanwhile, sambil aku kasih kamu waktu, sambil aku puterin juga satu lagu dari Amiri yang bakal nemenin kamu. Udah ready di Sunset Playlist? Ngomong-ngomong, 2002 Youngsters is coming right to your playlist.

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sekarang ada hal-hal di dunia ini tuh yang sebenarnya kita udah tahu nggak bagus buat kita, tapi tetap mau diterabas aja. Jangan suka begitu deh, yang stres kata aku ya. Mending kalau kamu tuh sudah tahu mau rekomendasiin lagu apa, itu baru boleh ya, ya stres ya. Kayak yang udah gabungan sore hari ini barengan sama Kiki, well, aku sapa dulu kali ya satu persatu nih. Sore hari ini ada Mas Randy, halo, selamat sore. Ini konsepnya emang agak tebak-tebakan ya, yang stres ya. Masa mau kasih rekomendasi lagu tapi bahasa Indonesia, Bermain Awan Fix You. Sebentar, aku pikir-pikir dulu. Oh, maksudnya ternyata adalah Coldplay gitu ya, youngsters ya. Aduh, bisa aja. Mungkin maksudnya Mas Randy supaya Kiki itu tetap fokus, tetap konsentrasi gitu kan ya. Sebelum menjawab pesannya Mas Randy, harus berpikir dulu gitu. Makasih ya untuk sedikit asah otaknya ini. Ada juga dari Kakak Fabian. Selamat sore Kakak Fabian. Sore hari ini pengen ditemenin sama Raye yang worth it aja. Agaknya cocok gitu ya dengan topik kita sore hari ini ya. Terus ngomongin hal-hal yang ternyata tuh harus dihemat, harus dipikir-pikir, gak boleh sekali, dua kali, tiga kali, empat kali kalau perlu gitu kan ya. Kalau di akhir bulan atau ya sebenarnya lebih ke in this economy kali ya. Semuanya tuh harus penuh dengan perhitungan. Jadi ketika kita keluarin uang, make sure kalau itu adalah sesuatu yang worth it gitu kan ya. Dan sore hari ini ternyata juga sudah ada Mas Ferdi ikutan gabungan sambil pingin ditemenin sama lagunya Years and Years yang King. Tapi sapaan hari ini cukup berbeda ya, stars katanya sore Ning Kiki. Boleh tak kita main Cak Ning dulu sebentar gitu kan ya. Selamat sore juga buat Cak Ferdi kalau gitu ya. Yang harapannya sih sehat-sehat selalu, bahagia dan semangat ya kan. Karena apapun yang terjadi kalau ditemenin sama DJ FM dari pagi sampai nanti jam pulang kantor tuh harusnya energinya masih TOP lah ya. Karena aku tahu nih, kalau Mas Ferdi tuh tim yang pasti gabungannya dari The Morning Crew udah standby gitu ya, siap untuk tebak cepat. Habis itu nanti siang juga masih gabungan lagi, ikut rekomendasiin lagu juga, sore gabungan barengan sama Kiki. Ya kalau lembur ya kadang-kadang ini juga kan, chat di JVB juga kan. Aduh, semangat, semangat pokoknya. Ada juga dari Mas Ali Gozali. Halo, selamat sore Mas Ali. Dari Pasuruan nih, ngomong-ngomong ya. Sampai ada dua lagu juga yang langsung direkomendasikan. Untuk sore hari ini mau dengerin Alesso I Wanna Know sama Anita Sao Paulo. Oke, aku coba amankan dulu ya. Kalau ada langsung aku puterin. Sabar, tenang saja. Ada juga dari Mas Bimo, halo. Ya ampun, Mas Bimo, kabarnya gimana? Baik ya? Sehat? Lagi ada di daerah Pandaan juga nih, ngomong-ngomong. Lagi mendung dan bahkan tadi sempat gerimis kabarnya. Meskipun kalau sekarang lagi panas-panasnya. Jadi biasanya nih yang seharusnya kalau cuacanya nih antara jadi nggak jadi, lebih cenderung panas gitu kan. Nggak ada tuh, habis gerimis hujan, nah jarang ya, kayaknya emang belum bulan-bulannya, belum waktunya. Nggak apa-apa Mas Mimo, sabar aja, mungkin ya panasnya hari ini tuh biar kamu tuh membara gitu loh. Nanti aku temenin juga sama Alter Bridge yang Metalinges. Sambil ada juga ternyata Mas Yusuf Triyono. Waduh, Mas Yusuf ternyata terpantau sore hari ini agak-agak nyantai ya. Jadi glad to hear sampai akhirnya Mas Yusuf bisa ikutan gabungan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibes. Sore hari ini pingin ikutan listening party tapi juga pengen ikutan rekomendasiin lagu sekalian. Mantap ya. Absen itu namanya.
Mas Yusuf Triana, sore hari ini mau diputerin lagunya Rewrite the Stars. Ada kan Kak Kiki? Ada dong. Kamu mau versinya siapa? Wah, ditantangin nih. Ada yang versinya Zendaya, ada yang versinya Anne Mary sama James Arthur. Mau yang mana nih Mas Yusuf? Langsung aja kali ya. Sambil juga mendoakan semoga Mas Yusuf sehat-sehat selalu ya, dan dimudahkan segala urusannya. Kalau lagi banyak kerjaan, segera bisa selesai, terkejar, dan yang penting cuan. Aduh, ada juga ternyata dari DM Instagram nih yang stars ngomong-ngomong, kakak Kevin Graham di daerah Cianjur mau diputerin lagunya Troye Sivan yang 1999 di Pabarus Remix. Oh, coba ya, aku carikan ya. Semoga sudah ada, sudah terkurasi sama MD aku dan bisa aku puterin juga di Sunset Playlist sore hari ini. Meanwhile, aku puterin lagunya Alesso dulu aja kali ya, yang udah ready buat kamu hari ini.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi

sekarang tuh hanya ada dua tipe orang gitu yang stars. Yang ketika awal bulan ngomongnya sih in this economy, tapi ketika akhir bulan kayak gini ngomongnya antara worth it atau gak worth it. Bisa aja dan ada-ada aja gitu kan ya bahasanya. Tapi yang stars ini tuh sebenarnya adalah suatu fenomena yang wajar-wajar aja. Bahkan di Indonesia sendiri yang kabarnya adalah salah satu negara dengan angka penduduk yang sebenarnya tuh sangat-sangat-sangat tinggi gitu ya yang stars ya. Turns out punya sebuah perubahan yang membuat aku terhahehoh cukup gitu. Maksudnya gimana Ki? Maksudnya sesimpel kayak dulu kita tuh selalu dibilang banyak anak, banyak rejeki gitu kan ya. Dan aku juga melihat sekeliling aku kayaknya anaknya tuh minimal 2 lah ya kan. 3, 4, 5 tuh masih banyak. Tapi habis itu beriringan dengan jalannya waktu ternyata bahkan angka kelahiran di Indonesia tuh turun tajam di 50 tahun terakhir menurutnya data dari BPS gitu yang stars ya. Alias udah banyak orang yang melek nih sama kebutuhan, habis itu angka ekonomi yang kurang stabil lah ya. Jadi yang pokok-pokok yang primer-primer itu semakin mahal. Jadi untuk memenuhi kebutuhan buat diri sendiri aja belum bisa, kayaknya wise-nya itu ya jangan punya anak dulu gitu kan ya. Yang sebenarnya bikin aku juga cukup salut sih ya stars, karena ternyata kita udah melek. Gak tahu ini sebenarnya adalah fenomena melek atau terpaksa sih. Karena takutnya nih ya stars ya, emang melihat kalau

dunia digital yang makin buka mata kita sama fenomena-fenomena di sekitar kita, kok fenomena-fenomena yang akhirnya semacam angka kelahiran atau bahkan juga ngomongin soal angka perkawinan, yaitu makin kesini makin turun arahnya. Ya, semoga ini bukan jadi sebuah pertanda buruk ya, hamsters ya, tapi justru karena kita-kita nih peduli dan kita mementingkan pertama-tama berkembang jadi baik dulu aja deh dibandingkan mementingkan berkembang biaknya, ya kan? Jadi kita memikirkan terlebih dahulu gitu, hamsters, yang namanya kualitas over quantity. Kalau memang belum dikasih, kalau memang juga bahkan belum siap, ya nggak apa-apa banget gitu ya. Udah mulai menggeser tren-tren nanti kalau lebaran ditanyain kapan nikah atau bahkan kapan punya anak atau kapan nambah anak gitu ya, hamsters ya. Bagus sih data-data yang semacam ini membuat akhirnya kita punya alasan gitu ya. Ketika ditanyain sama pertanyaan-pertanyaan maut itu bisa jawab, sekarang tuh udah bukan prioritas pak, bu, pak de, bu de gitu kan ya. Ini yang lebih penting yang di depan mata nih adalah gimana kita bisa tetap jalan, bertahan diri kita sendiri dulu, tapi juga gak mengurangi kualitas hidupnya. Keren sih. Wes, salut. Tapi nih hamsters, kalau mungkin langkah seperti memutuskan untuk menunda dulu punya anak atau bahkan memikirkan wacana-wacana child free, kalau versinya kamu yang worth it dan gak worth it in this economy era tuh kira-kira apa sih?

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Yasters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erika. Saya dari PT Campus Radio. Culture shock yang saya alami waktu jadi maba itu karena teman-temannya berbeda sama teman di SMA.

sih karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu milioner. Tuh, lebih air-catching gitu ya. Milioner, milioner. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu milioner. Tengah bulan, atau milioner gak sih, Youngsters?

Masih bareng sama Kiki Youngster. Siang kali ini bakal spill-spill lagi 4 lagu dari Bruno Mars. Karena emang dengan spesial hari ini kita bakal pilih-pilih lah ya 2 lagu untuk listening party-nya. Tapi sebelumnya Youngsters, untuk konteks nih, kenapa Kiki pilih Bruno Mars sebagai musisi yang bakal kita listening partikan? Dan ada kaitannya nih, masih ngomongin soal hal-hal yang worth it atau nggak worth it nih. Karena Bruno Mars tuh tiba-tiba mencetuskan ide baru aja. Kalau ngomongin soal konser, biasanya kita tuh cari emang ramenya gitu kan ya. Crowdnya, kita singelong sama seseorang yang baru, banyak orang yang baru, sorry. Terus abis itu juga biasanya bisa nonton ada wujud nyata dari musisinya, dari Bruno Mars-nya itu sendiri. Tapi gimana jadinya kalau konsep konser yang selama ini kita bayangkan itu sekarang tersedia hanya dalam bentuk suara aja. Terus apa bedanya Ki sama yang mungkin terputar nih selama ini di DJ FM atau mungkin juga aku dengerin di digital streaming platform? Karena aku juga dengerin suaranya Bruno Mars tuh. Kenapa aku harus bayar mahal-mahal untuk akhirnya aku merasakan konser tapi aku gak ngelihat ada wujudnya Bruno Mars gitu kan ya. Well, ini tuh basically juga bisa denger suara di sekitaran kamu yang seharusnya. Jadi kamu bisa denger crowdnya, kamu bisa dengar kalau orang-orang juga singalong, juga screaming or even crying or else di konser ini. Cuma bedanya emang nggak ada visualnya sama sekali, alias no view audio only. Kalau dirupiahin kira-kira tiketnya bakal ada di angka 1,4 jutaan ya. Sebenarnya terbilang cukup affordable untuk tiket-tiket konser, ya gak sih? Cuma ya emang balik lagi kepada esensi yang pengen kamu cari. Apakah kamu pengen nonton konser tuh ya sekedar lewat audionya aja, gak ngelihat orangnya, gak ngelihat musisinya, atau emang kamu cari yang tipe-tipe gitu tuh, tipe-tipe aku pengen ngerekam ada Bruno Mars-nya Ki. Ya you do you gitu ya Youngsters-nya. Kamu yang bisa menentukan kira-kira konsep ini tuh bakal worth it atau enggak dengan harus menguras duit kamu kurang lebihnya 1,4 jutaan. Dan ini tuh dirancang gitu yang secara tiketnya di mana nanti pendengar itu bisa punya pilihan lah kira-kira kamu tuh mau pakai yang emang enggak ada visualnya atau ya pengen ngelihat yang emang ada Bruno Mars-nya gitu loh. Jadi emang ada semacam apa ya alat gitu yang terus katanya alat ini namanya adalah audio descriptive commentary yang emang sekaligus kamu tuh diberikan narasi khusus gitu ya. Aku kurang paham yang terus narasi khususnya ini nanti dalam bentuk yang seperti apa, tapi kamu tuh tetap bisa tahu-tahu gitu, kayak bisa tahu aja kayak Bruno Mars tuh lagi ngapain di panggung ini, lagi-lagi bergerak yang sebagaimana, yang gerakannya tuh ya detail aja gitu dijelaskan tapi dalam bentuk narasi yang khusus. Nah itu dia, jadi mungkin ini bakal works untuk teman-teman yang punya kekurangan gitu ya yang seterusnya ya, untuk bisa experiencing pengalaman nonton konser, karena kan ada semacam deskripsinya juga gitu. Tapi kalau kamu yang udah terbiasa dengan konsep konser yang gitu-gitu aja, apakah kamu tertarik juga untuk ikutan memilih fitur atau service yang ditawarkan di konsernya Bruno Mars ini ya, kira-kira. Dan kalau emang iya, dari 4 lagu yang Kiki spill habis ini nih Youngsters, mana yang menurut kamu paling seru didengarkan aja tanpa dilihat aksi panggungnya nih? Apakah mungkin yang I Just Might? Hey Mr. DJ, alias lagu yang tadi di vote sama Mas Ali Ghazali ini yang stars. Tapi tenang.
pendukung dari lagu Cha Cha Cha ini juga gak kalah banget.

Karena ternyata sore hari ini lagu Caca-Caca juga bisa jadi pilihannya kamu, Esther ya. Siapa tahu kamu merasa kalau lagu ini kan udah viral nih di TikTok ya kan. Kamu udah hafal aja. Jadi kamu pengen dengerin lagu Caca-Caca terputar di listening party? Ya boleh juga, Esther ya. Kata aku, buru-buru deh kamu vote. Kayak Mas Randy nih tadi, udah ikutan vote untuk lagu yang Caca-Caca. Sama juga kayak kakak Fabian, tadi vote lagu yang sama ya, masih di Caca-Caca untuk sore hari ini. Tapi untuk lagu yang ketiga nih yang stars masih potensial kok untuk menang di listening party. Buruan vote aja dari sekarang kalau gitu ya. Bisa lewat Instagram story, bisa lewat juga di DM aku yang sama @djfmsurabaya atau WhatsApp ke nomor 081888 0948. Alias lagu yang God Wish You

Ada juga nih ternyata yang tadi ikutan vote lagu keempat, alias lagu Why You Wanna Fight. Kalau dari WhatsApp sih sementara tadi ada Mas Yusuf Triyono ya.

dong, Youngsters dong. Biar aku juga tahu kira-kira versi kamu nih lagu-lagu dari Bruno Mars yang mantep banget dari 4 lagu yang udah Kiki spill tuh yang mana gitu kan ya. Langsung aja gerecepin biar lagu-lagu jagoan kamu tuh nantinya keputar jam 4:30 sore lah ya kurang lebihnya. Karena masih lumayan cukup nih waktunya ada ya 15 menit lagi kali ya. Sambil menunggu, sambil juga Kiki lanjut puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu sore hari ini.

0: 101.8 DJ FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: could I try to hide? But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Sore ini masih Kiki temenin only on Sunset Vibes yang Star. Sambil mungkin kamu lagi ada di jalan dari suatu tempat atau bahkan menuju ke tempat tertentu, hati-hati ya yang Star ya. Tapi satu yang pasti, tetap stay tune dengerin di Jeff. Sambil aku menyapa juga nih, ternyata Mariana sudah gabungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Mariana cantik. Dan tadi juga ada Mas Adnan, belum sempat aku sapa, tapi sudah aku puterin lagu Ted McRae yang Just Keep Watching ya buat Mas Adnan nih. Sore hari ini ternyata juga ada satu pendengar baru nih yang Stars, kita sapa dulu kali. Halo Kakak Reza, selamat bergabung. Kita seru-seruan sore hari ini. Kakak Reza lagi stay tune di DJ FM, especially di program Sunset Vibes juga. Yang kebetulan nih kalau Kakak Reza lagi dari Mojokerto ya, arah balik. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Sambil juga nanti Kiki puterin lagunya Hindia, Everything You Are, yang jadi rekomendasi lagu dari Kakak Reza sore hari ini. Gak apa-apa spesial buat kamu karena ini adalah gabungan pertama kamu. Jadi aku puterin meskipun mungkin lagunya lagu band Indo gitu. Just for your information ya Kakak Reza, kalau program-program di DJ FM nih beragam banget gitu kan. Dari yang pagi The Morning Crew, pas banget kalau kamu pengen throwback lagu-lagu yang rada lawas-lawas 90-an 2000-an awal tuh ya, barengan sama DJ DB dan juga DJ Alvin. Terus baru siang dilanjut sama lagu-lagu full Indonesia atau bahkan lagu-lagu skena gitu ya, yang Stars ya, barengan sama DJ Hans. Ada nama programnya jamnya yang Stars. Tapi kalau dari jam 3 sampai jam 6 lagi tune in di DJ FM, ada siapa? Ada DJ Kiki nih, salam kenal. DJ Kiki bakal mengudara di program Sunset Vibes ya. Biasanya lagu-lagu barat yang ya top 40 yang lagi baru-baru, atau juga ya tahun 2000-an tengah menuju baru lah, lebih banyak lagu barunya biasanya. Dan juga ada sedikit lagu-lagu Indonesia, tapi dikit aja. Dan biasanya lagu-lagu Indonesianya juga lagu-lagu yang cenderung baru gitu. Ngomong-ngomong ya, dan juga tadi Kakak Reza selain ngabarin lagi ada di jalan, juga ternyata mau kirim salam buat Pak Anggoro, lagi tugas luar kota ke daerah Gempol. Semoga sinyalnya di JFM nyampe ya ke Gempol ya, aman sentosa gitu kan. Semangat untuk Kakak Reza, semangat untuk Pak Anggoro juga. Pokoknya lancar luncur semua urusannya. Sambil juga ternyata sore hari ini ada Kakak Pram yang ikutan gabungan di DM Instagram at DJFM Surabaya. Tadi sebenarnya dari jam 3:30 ya yang Stars ya, tapi notifikasinya tidak masuk. Jadi sambil aku scroll-scroll barulah ketahuan ada Kakak Pram yang ikutan gabungan. Kalau ngomongin soal manggil-manggil namanya Kakak Pram ini sebenarnya agak dejavu yang Stars. Kenapa? Karena mantan aku namanya juga Pram. Jadi agak agak nyes gitu loh di hati. Tapi gak apa-apa ya Kakak Pram, aku temenin nanti sama lagunya The Fams, Can We Dance. Oke, sabar-sabar aja satu persatu ya Stars ya, lagu-lagu dari kamu bakal terputar. Stay tune terus pokoknya sampai jam 6 sore.

dan tibalah kita di waktu yang sudah ditunggu-tunggu nih dari tadi yang terus aduh gemes lihat pollingnya gemes banget jujur ya aku tuh karena ya semua lagunya kamu suka gitu loh terpantau youngsters ya. Antara I Just Might, antara Cha-Cha-Cha, habis itu tadi juga ada God Will Show Win Off, sampai Why You Wanna Fight, semuanya punya timnya masing-masing. Tapi apalah daya youngsters ya, karena aku cuma bisa puterin dua lagu aja yang vote-nya paling banyak sore hari ini. So be ready youngsters ya, karena lagu pertama yang bakal Kiki puterin dari Bruno Mars kali ini dijamin bakal bikin kamu joget-joget. Udah, lepasin aja, lepasin, lemesin. Enjoy Cha-Cha-Cha, youngsters. Coming from Bruno Mars.

udah terputar tuh satu lagu Youngster. Siap-siap kita bakal lanjut ke lagu berikutnya. Masih dari Bruno Mars dan sebenarnya masih dari album yang sama gitu ya. Lagu di album The Romantic 44-nya. Tapi mana nih kira-kira? Akankah I Just Might Menyusul? Atau jangan-jangan God Was Showing Off? Dan jangan-jangan lagi What You Wanna Fight nih Youngsters yang ada di posisi kedua untuk sore hari ini. Karena tadi sempat ya masuk di detik-detik terakhir Mas Bimo bahkan WhatsApp ya Stars, katanya mau lagu yang pertama aja I Just Might ya, berarti ya. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi yang Stars, aku jumlahkan lagi yang masuk di sosial medianya di JFM Surabaya, selain daripada WhatsApp kan ada juga ini ya Instagram ya. Ternyata terpantau tetap lagu Why You Wanna Fight yang banyak banget yang milih nih sore hari ini.

0: Breakfast Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sebaiknya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Sakit, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emma

0: Bang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Masih bareng sama Kiki Youngsters, and yet you're still listening to 94.8 DJ FM, the ultimate Youngsters radio. Sudah aku putarkan satu lagu dari The Weeknd yang Sao Paulo ini. Ya, setelah aku cari-cari Anita ini siapa? Ternyata Anita ini adalah yang penyanyi satunya gitu. Maksudnya ini lagu kolaborasi, lagu featuring. Ya, sebut aja The Weeknd-nya gak sih, Youngsters? Karena kalau dari judulnya, The Weeknd tuh yang nomor satunya gitu. Sedangkan Anita nih hanya kolaboratornya. Jadi biar aku gak susah-susah cari lagunya nih buat Amanda and the Sunset Playlist. Ada-ada aja emang ya. Ya. Gak apa-apa, mungkin ingetnya Anitanya gitu kali ya. Aduh, lagunya siapa itu? Ah, kalau gak salah ada Anitanya. Ya udah gak apa-apa, dimaafkan Youngsters ya. Karena kali ini aku juga mau ngomongin soal indis ekonomi era nih Youngsters. Hal-hal yang ternyata berhamu bisa jadi itu dengan merubah pola hidupnya kamu. Karena kita tahu semuanya tuh sekarang serba mahal Youngsters. Bahkan cuma pengen makan nasi sama telur ceplok aja rasanya tuh tetap mahal gitu kan ya. Bisa kamu tuh akhirnya mengubah pola hidup. Kayak Tyler the Creator aja gitu ya Youngsters ya. Yang sebenarnya kalau kamu lihat-lihat ketika manggung atau bahkan ya personanya sehari-hari itu cukup nyentrik lah ya. Tapi siapa sangka kalau tiba-tiba Tyler the Creator ini tuh bikin pengakuan Youngsters kalau for his entire life sampai sekarang nih, sampai titik sekarang dia tuh gak punya ketertarikan sama yang namanya rokok ataupun alkohol gitu ya Youngsters. Bentar, sabar, mungkin agak rage baiting ya. Tapi gak bikin kamu yang mengkonsumsi hal-hal tersebut tuh jadi jelek juga gitu ya Youngsters. Enggak ya, cuma emang kalau dipikir-pikir ya kan, menerapkan gaya hidup seperti Tyler the Creator itu cukup worth it. Kenapa gitu? Karena kosnya untuk rokok, untuk minuman alkohol itu cukup banyak loh Youngsters ya. Dibandingkan kamu beli telur berapa-berapa kilo gitu. Iya gak sih? Jadi mungkin kalau emang cut kayaknya agak susah ya Youngsters ya. Terutama kalau kamu itu adalah bagian dari orang yang emang gak bisa lepas dari dua hal yang baru aja kayak sebutin itu tadi. Ya kan? Jadi mungkin lebih ke pelan-pelan dikurangi aja. Apalagi sekarang tuh fenomena hidup sehat kayaknya bukan cuma sekedar gaya hidup biasa, tapi lifestyle yang bahkan bikin orang-orang di sekitar kita tuh juga jadi FOMO gitu loh Youngsters. Terlihat dari berbagai macam cabang olahraga yang kayaknya dicobain sama semua orang gitu. Lagi trennya pilates, semua orang pilates. Lagi trennya tenis, semuanya tenis. Habis itu pedal, semuanya pedal. Bahkan sekarang yang lagi marak banget kayaknya lari ya Youngsters. Cost-nya paling sedikit, cuma bikin sehat gitu loh. Nah mungkin akhirnya langkah dari Tyler the Creator yang gak pernah mencoba atau bahkan punya ketertarikan sama rokok dan alkohol ini bisa jadi solusi indis ekonomi era. Tapi ini kan versinya Tyler the Creator ya Youngsters ya. Kalau versinya kamu coba. Aku pengen tahu nih, apa yang kamu harus korbankan kira-kira untuk akhirnya bisa survive in this economy era, Youngsters.
1: Okay.

0: Tepat jam 5 sore, Youngstars, Kiki pengen sharing satu cerita di Create How Short Day, Youngstars. Karena ternyata topik tentang in this economy cukup menarik ya, Taya, Youngstars. Ya, gimana caranya akhirnya kamu tuh tetap bisa bersenang-senang, tetap mengutamakan kewarasan kamu dengan hal-hal yang sebenarnya bikin kamu happy, karena happy itu kan bikin kita makin produktif juga, bikin kita sehat ya kan, mentally. Yang biasanya juga langsung ikut ke physically gitu kan ya, kalau ngomongin soal kesehatan ya, Stars. Karena ternyata cara orang tuh berbeda-beda. Termasuk juga kayak Ika yang udah gabungan sore hari ini ya, Stars. Tapi dia mau cerita lewat voice note gitu deh. Coba kita dengerin ya, gimana cara Ika akhirnya bersenang-senang. Gimana akhirnya Ika tetap mengutamakan apa yang dia suka tanpa ya memikirkan kalau misalnya nih efek jangka panjangnya gimana. Pokoknya happy dulu aja deh. Dan konteksnya nih sekali-sekali ya, Youngstars ya. Jadi gak apa-apa banget, gak apa-apa. Aku gak melarang kamu, apalagi menghasut-hasut kamu. Kalau kamu tuh lagi punya suatu kepengenan, suatu yang kayaknya tuh udah kamu impi-impikan, kamu idam-idamkan, terus harus di hold dulu karena mengingat in this economy era. Cuma ya, kalau ini adalah caranya atau versinya Ika. Coba ya, Youngstars ya.
1: Halo DJFM.
0: Halo juga Ika.
1: Kenalin, aku Ika dari Surabaya. Di sini aku mau berbagi cerita tentang salah satu idolaku yang menjadi brand ambassador Kopi Kenangan.
0: Asik.
1: Jadi kebetulan aku adalah K-popers yang lagi stand NCT, dan bias aku adalah Haechan.
0: Haechan.
1: Hari ini dibikin shock banget dan kaget ya, kenapa tiba-tiba banget kok collab-nya sama Kopi Kenangan gitu, yang bisa banget nih aku beli, bisa banget nih aku gapai ini, okay. Karena harganya juga murah dan standar banget gitu kan. Itu awal-awal rumor kesebar tuh aku gak percaya, dan bahkan aku sampai ngira tuh AI, karena emang belum ada announcement resmi dari pihak Kopi Kenangan, okay, gitu kan. Tapi sampai pada akhirnya tuh Kopi Kenangan ngasih announcement resmi bahwa si Haechan ini resmi menjadi brand ambassador-nya. Di tanggal 24 kemarin tuh mereka launching menu collab-nya sama Haechan, banana series ya. Di tuh aku pesen dua dulu, karena emang aku lagi ngincer cup sleeve-nya. Kenapa dua? Karena di tanggal 27 itu mereka baru launching bundling special gift, jadi ntar dapat postcard Haechan sama stiker Haechan. Jadi aku milih buat ya udah ntar beli banyaknya di tanggal 27, itu kan lumayan sama dapat bundling special gift-nya gitu kan. Akhirnya di tanggal 27 kemarin tuh war juga, war banget sih, karena memang yang ngincer kan gak cuman 1.000-2.000 orang, terus kan puluhan ribu banyak orang ya, gitu kan fansnya. Aplikasinya sempat crash selama 4 jam, tapi alhamdulillahnya aku dapet di jam 2:30 gitu, aku dapet, langsung aku ambil, langsung aku foto-foto gitu kan.
0: Waduh. Di
1: Kenangannya, dan jujur pas aku nyampe tuh rame, Kopi Kenangannya rame sama fans-fans Haechan, sama istri-istri Haechan,
0: sama istri-istri Haechan.
1: Rame sekali gitu. Dan ini masih war yang pertama ya, masih ada dua kali war lagi ntar. Ada photocard dan photo strip gitu. Jadi ya gitulah huru hara kedar-dir doran Haechan X Kopi Kenangan kali ini tuh.
0: Aduh.
1: Terima kasih DJFM.
0: Sama-sama Ika. Seru banget ya, Youngsters ya. Dan terakhir sempat diinfoin juga, tenang, masih akan ada war-war lainnya gitu, kolaborasi bareng sama Kopi Kenangan. Luar biasa Ika, yang juga tetap ini ya, gas, berasa kayak war merchandise aja sebenarnya gitu kan. Foto card, foto strip, dan apalah itu ya, aku kurang ngerti lagi ya, Youngsters, kalau ngomongin soal perintilannya K-pop kayak gini. Mungkin kalau ngobrol sama DJ Febi lebih nyambung lagi nih. Karena aku nggak tahu apakah DJ Febi ini juga termasuk istrinya Haechan juga atau gimana. Tapi seru sekali ya, Youngsters ya, dengerin ceritanya Ika sore hari ini, yang ternyata hal-hal sesimpel bisa beli merchandise dari seseorang yang kita idola-idolakan ini dengan harga yang affordable tuh adalah sebuah kepuasan in this economy era gitu kan ya. Seru banget, dan juga sebenarnya hype dari kolaborasinya Kopi Kenangan ini tuh udah lewat di beberapa timeline sosial medianya aku, dan aku juga ngerasa kalau wow, ini adalah strategi marketing yang bagus, jujur. Karena beneran real, yang namanya war tuh kayak berasa lagi bakal ketemu nonton konsernya gitu loh, youngster. Sebegitu antusiasnya, sebegitu ramenya. Dan ya kali aja ini nanti bisa jadi apa ya, keberlanjutan ya, sebuah keberlanjutan, bisa jadi kontrak yang panjang gitu ya, ngelihat kalau ternyata peminatnya super duper banyak, biar semuanya kebagian gitu kan. Atau mungkin supaya kita-kita nih juga bisa 2-in-1 aja gitu loh, langsung yang emang sehari-harinya punya lifestyle ngopi tapi juga at the same time ngefans nih, bisa menyalurkan dua hal sekaligus gitu kan ya, tersia antara kebutuhan dan keinginan tuh berjalan beriring. Diakal-akalin aja, diada-adain aja gitu ya. Thank you so much Ika buat cerita kamu yang cukup refreshing ya di hari Rabu yang kali ini sore-sore dengerin cerita happy. Dan kalau kamu ngerasa juga pengen nih cerita kamu di on air kan kayak Ika nih, boleh banget kamu langsung kirim via WhatsApp di 081-880-948 ya, stars ya. True WhatsApp, boleh lewat VN, atau kalau kamu lagi senggang, aku telpon langsung aja kali ya, ya stars ya. Dan aku nantikan cerita-cerita seru kamu. Sesimpel kayak Ika yang beli kopi gratis merchandise gitu kan ya. Kamu juga bisa bagiin apapun yang lagi kamu rasain, seneng, sedih, karena hal kecil, karena hal besar, 'cause you are deserve to be heard, ya stars ya. Langsung gabungan di Kring Social Day aja barengan sama Kiki, yang mungkin kalau hari ini sudah terisi, besoknya lagi, selama Sunset Vibes mengudara, boleh banget, oke? Okay? Yes, stars. Karena aku gak bisa nih puterin lagunya Hechan, ngomong-ngomong Ika, so sorry. Karena itu beda program lagi ya, baru bisa diputerin nanti barengan sama DJ Febi. Kamu stay tune terus aja, pokoknya dengerin DJ FM. Jadi aku puterin temennya aja kali ya. Yang kebetulan punya lagu bahasa Inggris nih. Masih dalam rumpun grup-grupan, kalau Hechan tergabung dalam boy group, yang ini versi girl groupnya, ada Rosé. Tapi kolaborasi barengan sama Alex Warren, On My Mind, youngsters, yang bisa kamu dengerin di Sunset Playlist sore hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Enjoy your favorite song coming from Hi.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung barengan sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day, youngsters? Halo, halo. Gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy come back to Indonesia ya. Balik Indonesia happy banget.
2: Balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Jujur, I'm so lucky, cause I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi ini yang tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh, I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini or maybe like pure in love with someone. And finally I got it. I mean, I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lu Tesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

to take me to anywhere that you want, Yesters, ya. Tapi sayang sekali, bahkan di sisa-sisa waktu yang hampir jam 6 sore ini, Keke harus mengucap pamitan. Ya, gak jauh-jauh dari rasa terima kasih aku juga ya, Yesters, ya, yang sudah seru-seruan hari ini barengan sama Keke, ngomongin soal topik-topik yang kayaknya lagi ini aja lagi hangat gitu kan ya, ngomongin soal momennya akhir bulan, tapi juga melihat in this economy era yang ternyata ngobrol-ngobrolnya juga harus sampai di sini aja. Masih bakal bisa ketemu Keke lagi, Hansers, besok Keke temenin ya di program yang sama, di jam yang sama juga. Make sure kamu terus stay tune dengerin di JFM Surabaya aja, karena meskipun mungkin sunset vibes-nya selesai sampai di sini gitu kan, tapi lagu-lagu mantepnya juga masih bakal terus nemenin kamu. Dan nanti jam 8 sampai jam 10 malam juga bakal ada DJ Febi yang nemenin kamu di program J-K-pop ya, lagu-lagu Jepang, Korea, favoritnya kamu tuh bakal bisa diputerin di situ, Youngsters. So make sure kamu terus ada di frekuensi 94,8 FM. Kalau kamu lagi dengerinnya lewat radio konvensional, siapa tahu di JFM tuh lagi nemenin kamu santai-santai di rumah, di kantor yang possible pakai radio konvensional atau bahkan di jalan ya kan. Jam-jam segini lagi ada di perjalanan enggak sih ya harusnya ya, mau balik atau mau lanjut geser. Boleh banget, aman aja ya, Youngsters ya. Dan bisa juga kamu dengerin secara streaming di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store, di Play Store. Ya, barangkali kamu tuh mau bawa-bawa DJ FM keluar kota, keluar provinsi, atau bahkan keluar negeri, masih aman aja ya, Youngsters ya. Asalkan kamu udah download, dah semuanya bisa gitu. Kamu dengerin. Dan juga jangan lupa Youngsters untuk keep up sama social medianya di JFM, ada di @djfmsurabaya, supaya siapa tahu nanti ada info-info terupdate, terseru, kamu bisa langsung gercep gabungan aja. Dan I think it's time for me to sign it out now, just like Taylor Swift lewat lagunya yang So Long London, bilang kalau it's finally the end, it's waktunya. Dan ya udah, namanya juga takdir gitu ya, apalah mau dikata ya. So may you have a great day, dan juga see you, dan bye bye I guess, Youngsters. Enjoy this one song coming from Taylor Swift that I specially present to you, So Long London. So-

Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Ryan Gosling jadi Ghost Rider. Yes, Ryan Gosling gabung sama Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru Ghost Rider nih yang stars. Film solo MCU yang bakal disutradarai sama Shawn Levy dan dijadwalin rilis di tahun 2028. Announcement ini disampaikan langsung sama bos Marvel Studios, Kevin Feige, di San Diego Comic Con. Gosling juga datang dan naik ke atas panggung, nyapa penonton yang jujur terkaget-kaget banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak.
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really? On video.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Udah tahu dong yang stars kalau dua musisi kebanggaan Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, terlibat di film Reacher Season 4 sebagai sosok antagonis alias villain gitu. Dan buat berperan di Reacher Season 4 ini, Agnes Mo lagi-lagi secara terang-terangan ngepromosiin Indonesia. Dia bilang untuk mendalami perannya itu, dia latihan gerakan atau jurus pencak silat dan pakai senjata tradisional Indonesia, karambit, untuk jadi bagian di fight choreography-nya. Jujur, jadi penasaran banget ya, aku sih yang belum nonton seriesnya, auto maraton dari season pertama ya stars.
0: DJ Highlight by DJ.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan? Nggak tahu, pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Meskipun dari libur. Seperti itulah. Demi masa depan yang lebih cerah.
2: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
2: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Terus ya. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yesterday? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yesterday? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: by DJ FM. Sepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten timnas nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur ini promosi yang gila banget sih ya, gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagementnya.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: B. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Yaltinate Youngsters Radio.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: Horror Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office dimana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa aja coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: goals. Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Day 4.8 di Ultimate Youngsters Radio. Hai Youngsters, selamat malam, balik lagi tentunya sama Feby DJ K-pop. Yes, malam hari ini seperti biasa Feby siap banget buat nemenin kamu sampai nanti jam 10 malam buat dengerin lagu Jepang Koreanya favoritnya kamu. Jangan kemana-mana Youngsters.

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그럼 천 2009년생
0: 맞아요. 아따 먹고 인포터 김이 지빵 거래. 너희들은 지금 뭐 아재?

Day 4.8 di Ultimate Youngsters Radio. Hai Youngsters, ayo balik lagi sama Feby tentunya K-pop. Ya, sekarang waktunya kamu buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu sampai jam 10 malam barengan sama Feby Youngsters. So, malam hari ini Youngsters, waktunya kamu kasih tahu Feby, hari ini kamu mau dengerin lagu Jepang Korea apa sih? Bisa banget kamu langsung aja drop playlist kamu di WhatsApp kita 081 888 0948, atau bisa banget langsung aja kasih taunya lewat Instagram ya di @djfamsurabaya. Question box di situ sudah menunggu kamu buat kamu kasih nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu ya. So, malam hari ini buat kamu yang baru pulang kerja, baru selesai mengerjakan tugas-tugas yang sudah mulai berdatangan lagi ya, atau mungkin lagi rebahan sambil mencari hiburan, pas hari ini aku siap banget buat nemenin kamu sampai jam pop ya Youngsters, sampai ya kita kulik-kulik hal-hal yang menarik dari Jepang dan Korea. Pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan ya sampai jam 10 malam Youngsters. Bisa banget kamu dengerin lewat radio konvensional kamu, tetap stay tune di 94.8, atau kamu bisa banget tuh dengerinnya lewat website kita Youngsters di www.djfm.co.id, atau cara yang lebih praktis lagi bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada, tinggal download aplikasi streaming kita On Ears, ada di Play Store dan App Store kamu. So, malam hari ini pokoknya jika butuh kamu gak boleh kemana-mana, duduk manis aja buat dengerin JKPOP ya Youngsters di DJ FM Surabaya. Langsung aja sekarang drop, jangan kemana-mana Youngsters.

0: Wait, hold up, stop.
1: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sum, dan hasilnya gejala ameyen.
3: Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Terus, di K-pop masih nemenin kamu.

0: jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Aku Isabel dari Petra Campus Radio. Salah satu culture shock yang aku alami saat menjadi mahasiswa baru adalah ternyata sendiri, alias serba mandiri dan gak boleh ketergantungan dengan orang lain.

0: so hijabu sun.
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Cikembuto, Cike Flash Imida.
2: Masih bareng sama Feby di 94,8 di Java Surabaya. Yes, informasi kali ini Healthstars datang dari keempat-empat agensi ini Healthstars. Yang ini adalah berita yang benar-benar nomor-nomor cowok Healthstars. Karena semua agensi Big Four ini Healthstars lagi bikin sebuah rencana besar katanya. Kayaknya sih ini bukan rencana lagi, tapi bakal terjadi di akhir tahun ini. Karena nih Healthstars ya, keempat agensi terbesar Korea yang biasanya saling bersaing gitu kan ya, tapi mereka bakal bekerja sama dalam satu proyek yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada HYBE Healthstars, ada SM, JYP, dan YG yang bergabung dengan dukungan pemerintah Korea Selatan buat bikin sebuah proyek besar. Namanya Phenomenon Healthstars. Ini adalah gabungan dari kata fun dan phenomenon. Ini simbol bahwa kekuatan terbesar dari industri K-pop ini bakal hadir Healthstars. Bukan hanya karena idolnya, tapi karena para fansnya. Dan ini ide Healthstars tercetus dari si JYP Healthstars alias si Jiwa Park ini ya, Healthstars yang jadi ketua komite pertukaran budaya populer Korea. Dan tujuannya itu lagi-lagi ya, bukan cuma ngebuat festival musik baru, tapi jadi sebuah pusat perayaan budaya Korea yang sekarang bisa dinikmati penggemar dari seluruh dunia, Healthstars. Dan apa harus akhir tahun ini gitu kan ya, padahal tahun ini adalah tahun der-der-dornya idol K-pop gitu kan ya, banyak banget tuh yang ke Indonesia dikumpulin di akhir tahun besok gitu ya Healthstars. Jadi di tanggal 2 sampai 12 Desember 2027 di Seoul Arena ini bakalan 11 hari ya Healthstars. Ini tuh semuanya dari pameran konser ya, ada pameran makanan, fashion, beauty, game, semuanya hadir ya

Mars jadi satu, dan diperkirakan ada 520 ribu pengunjung termasuk wisatawan dari mancanegara bakal datang buat ngelihat acara spektakuler ini. Ya, sefenomenan banget ya. Beda konsep sama festival musik lainnya, karena ini bukan cuman penghargaan musik yang biasa aja, tapi super duper unik karena benar-benar ngegabungin semua elemen dari Korea ini ya, yang sesuai dari budayanya, musiknya, fashionnya, makanannya, semua jadi satu. Plus keempat agensi ini, udah bayangin lah gimana Mulvan-Mulvan ini bahagia untuk melihat semua idolnya berkumpul jadi satu. Kalau rencana ini berjalan sesuai target, Yelsters, fenomenon ini bisa jadi salah satu festival yang bisa ngegebrak sepanjang sejarah tahun ini ya. Kita tunggu kali ya nanti updatean dari si JY Park ini ya, Yelsters. Jadi gak sabar sih konsepnya bakal kayak gimana. Sekarang kalau kata aku mah gak sabar banget buat kamu kasih tahu VB playlist favoritnya. Kamu langsung aja WhatsApp. Di WhatsApp ada yang sudah menyapa aku hari ini. Hai, selamat malam. Sepertinya lama tidak berjumpa, hari Kamis tuh. Sekarang sudah hari Rabu, hampir seminggu ya, Laca. Hari ini mau request lagunya Jung Jun Il yang Hug Me. Kamu pingin ini ya, dipuk-puk sama Jung Jun Il atau sama Eno? Aku bakal putarin, jadi tungguin aja ya. Terus ada juga dari si Always, ada si Layla, seperti biasa overflow-nya Evan ya. Terus ada juga dari si Aki, yang menyapa aku hari ini mau dengerin lagunya Wild Blue Ego. Ini adalah lagu terbaru ya. Terus ada juga dari si Kak D yang menyapa aku hari ini, Anyong Oni Febi, hari ini mau dengerin lagunya Killing Me dari Icon. Kamsahamnida ne. Terus ada juga Kak Nara yang merekomendasikan salah satu ending anime ya. Terus kali ini bukan openingnya ya, dari Uchida Maya, tentang pahlawan cewek dan Raja Iblis yang reinkarnasi itu ke dunia modern, jadi siswi SMA dan guru di sekolah itu. Oke, nanti Vi bakal cekin dan puterin dulu buat Kanara ya. Ada si Fabian, waduh ini kayaknya udah gak sabar banget ya buat makan ice cream ya. Ice cream kali ini dari Hyuna Kim ya. Nanti Feby bakal puterin buat kamu Fabian. Ada juga dari Ayane, mau dengerin lagunya Yoko Takahashi. Ada Kak Farhan juga yang mau dengerin lagu dari Miss Green Apple. Yang ini adalah film, buat film baru Spider-Man Brand New Day ya, dan judulnya juga Brand New. Oke, dengan requestan yang seger banget, ada Lemon Tang dari Hachu, dan punya ya ada Selfie, Naila, Rifki, Mifta, semuanya katanya semangat ya dan sesama. Waduh, so sweet banget sih. Semuanya bakal Feby puterin ya, Stars. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Aku puterin dulu yang seger-seger. Ini ada Ice Cream dari Hyuna buat kamu ya, Stars.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tuh banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa. Gak ada salahnya istirahat sejenak

Mr. Green Apple, brand new young star, sudah FB petarin buat kamu. Sekarang giliran kamu dong yang playlist Jepang Korea di hari Rabu yang nomor-nomor cemiso ini. Langsung aja kasih tahu FB, drop lewat Instagram kita di @djfavsurabaya. Ada question box yang sudah menunggu kamu dari tadi, young stars. Buat kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Isi dengan lagu idol-idol yang bikin kamu semangat setiap harinya ya. Yang tentunya bisa banget kamu dengerin sampai nanti jam 10 malam ya, stars. Kamu bisa banget buat dengerinnya lewat website kita di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming on ears ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada ya, stars. Malam hari ini Feby bakal menyapa kamu yang sudah request di Instagram ya. Mari kita ceki-ceki ada siapa sih yang sudah drop playlistnya. Mari kita cek. Wow, sudah ramai requestan dari teman-teman number A ini, Hailstars. Dari Cinamina, dari Batakosan, dari RN So Lovely. Ada Tantan yang ingin dengerin lagunya number A, Back Life, Hailstars. Si Aki 123RN, ada Kairan, ada juga dari si Wei Tono Sekai. Ada juga dari si Boy Boy. Ada juga si Yauzin, Cut Your Back. Ada juga nih samaan requestannya dari si Yusuke. Ada juga dari Juda. Ada Rui yang mau dengerin lagunya Sakura Zaka juga, Youngstars. Hai Akarazi, katanya selamat malam, mau request lagunya 3XL ya dari number Aikah ini, tumben. Oke, ditungguin ya. Nanti kayaknya tapi yang Back Life dulu aku putarin ya, karena banyak banget hari ini yang mau dengerin lagu yang Back Life, Youngstars. Terus ada juga Natuka614 mau dengerin Mikaze yang Garden. Ada si duo bestie kita Missing Beavers katanya. Siap deh ya, semua lagu requestan kamu dari Sakura Zaka, number I, King and Prince, ada Fujikaze juga bakal Feby masukin ke playlist hari Rabu ini, Youngsters. Jadi tungguin aja ya, jangan kemana-mana, stay general sampai nanti jam 10 malam.

0: belum?
1: Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi.

dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플러스입니다.
2: masih di Tomlin Savibi di 94,8 di Java ya. Karena Hashimoto nih, Yelsters adalah salah satu aktris muda yang lagi bersinar banget di Jepang. Karena dia dulunya idol ya kan, sekarang sukses banget buat masuk di bagian perfilman dan drama Jepang nih Yelsters. Jadi aktris papan atas di banyak film, dan tapi gak cuma di situ bakatnya yang stars, karena di tengah jadwal yang benar-benar padat merayap banget, si Kana itu dipercaya jadi salah satu pembawa acara di banyak banget televisi dan aktif juga buat ngisi suara karakter di film animasi. Salah satu pencapaian paling membanggakan adalah dia itu dipercaya jadi host di NHK Young Stars. Ini adalah salah satu acara musik tahunan yang paling bergengsi di Jepang. Dan menariknya lagi, karena dipercaya menjadi salah satu pembawa acara itu selama 3 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2002 sampai 2024. Ini benar-benar semuanya dibuat. Yang belum tahu nih, si salah satu acara musik tahunan ini tuh kayak panggung penutup tahun yang paling prestisius gitu Yelsters di Jepang. Dan hanya artis yang membawa acara dengan reputasi terbaik, popularitas tinggi yang bisa tampil di sana. Jadi dipercaya buat memandu acara selama tahun berturut-turut, itu adalah salah satu bukti besar ya, kepercayaan yang sangat-sangat gede banget. Jadi pilihan si Kana ini Yelsters. Dan tentunya kemampuan beradaptasinya di berbagai bidang itu yang ngebuat si Kana dijuluki sebagai salah satu artis paling bersinar di Jepang di tahun ini. Mulai dari acting, MC, sampai ngisi suara animasi, semuanya berhasil dia jalani dengan konsisten. Gak heran ya kalau misalnya si Kana ini tuh terus jadi salah satu bintang muda paling berpengaruh di industri Jepang ya, Yelsters.

0: Breakfast Radio.
1: Hari Sabtu di rumah aja, bosen gak sih? Gimana kalau ketemuan yuk sama DJ FM Squad di Piknik Nostalgia? Kolaborasi seru dari Pit Fest dan Ultras Gresik. Catat tanggalnya, Sabtu ini ya, Stars, 1 Agustus 2026 di Pit Stop Kopi KIG. Mulai open gate dari jam 6 sore ya. Bakal ada special performance dari Kopral Kobong dan DJ Smith. Ada juga live podcast sampai jersey exhibition. Rugi sih gak mampir, apalagi kamu penggemar bola. Ajak yuk teman kamu sebanyak-banyaknya dan kita jumpa di Piknik Nostalgia. This event supported by DJ FM Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Ya, sayang.
2: Gatal jerawat bisul. Kasih.
4: Tenang ya, Sters. Kiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Kidario.

Pernah nggak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah, taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

Masih ditemani Sofi B di 94,8 di JFM Surabaya. Yes, youngsters, hari ini kamu harus tahu karena Jepang itu bukan cuma negara yang benar-benar bersih, disiplin gitu ya, youngsters. Tapi ini adalah negara yang dijuluki sebagai negara no, youngsters. Tapi bukan masyarakatnya yang gak ramah ya atau suka ngelarang orang. Tapi nih, youngsters, justru julukan ini tuh karena di Jepang itu jadi ada banyak hal gitu, youngsters, yang dianggap gak pantas buat ngelakukan apapun itu di ruang publik. Yang menarik nih, bagian besar aturan itu bukan cuma dari hukum pemerintahan, tapi norma sosial yang udah tertanam kuat di dalam jiwa raga masyarakat Jepang, youngsters. Jadi sempat kita bahas juga ya, masyarakat Jepang itu percaya kalau kenyamanan bersama itu jauh lebih penting dibanding kenyamanan pribadi. Misalnya, waktu di naik kereta gitu ya, atau transportasi umum, menelpon di dalam kereta itu benar-benar dihindari banget ya, Sir. Jadi kalau memang harus ngangkat telepon, biasanya mereka tuh harus bicara singkat atau milih turun tuh di stasiun berikutnya. Alasannya sederhana, karena mereka itu gak mau penumpang lain itu terganggu, youngsters. Bahkan mode senyap hampir selalu diaktifkin waktu naik transportasi umum. Terus nih, ini nih kebiasaan yang sebenarnya bikin orang Indonesia heran, youngsters. Di Jepang itu tidak makan sambil berjalan loh, karena dilarang secara hukum. Enggak dilarang sih memang ya secara hukum, tapi kebanyakan orang Jepang itu lebih milih untuk menikmati makanan di tempat mereka membeli. Jadi enggak sambil jalan-jalan, youngsters. Dan menurut mereka ini adalah sebuah aktivitas yang sebaiknya dilakukan dengan tenang dan penuh rasa hormat terhadap makanan. Hal lain yang sering mengejutkan wisatawan adalah gak boleh ngasih tip, youngsters. Di banyak negara gitu kan ya, banyak banget ngasih tip itu dianggap bentuk apresiasi. Tapi di Jepang sebaliknya, pelayan akan merasa bingung kalau dikasih uang tambahan karena menganggap pelayanan terbaik mereka udah jadi bagian pekerjaan mereka. Banyak banget sih, youngsters, kalau dipikir-pikir ya. Banyaknya kata jangan di Jepang itu bukan untuk membatasi kebebasan, tapi aturan-aturan ini dibuat agar semua orang bisa berbagi ruang publik dengan nyaman. Gimana, youngsters, menurut kamu? Ada gak sih salah satu budaya dari sana yang bisa kita terapin di sini? Sampai!

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

kerasa banget ya Stars, udah 2 jam ya Feby nemenin kamu di J-K-Pop ya Stars. Tenang banget, besok kita bakalan ketemu lagi tentunya di program dan jam yang sama di J-K-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam ya Stars. So malam hari ini kita usaikan ya Stars, hari Rabu yang nomu cemiso dan nomu hemtero ya mungkin buat kamu ya Stars. Tapi tenang, besok kita bakal seru-seruan lagi di program dan jam yang sama. Jadi siapin playlist terbaik kamu buat menyambut hari Kamis manis besok. Semoga hari ini lelahnya menjadi ya kebahagiaan sedikit ya Young Stars, dan semoga besok kamu dikelilingi dengan hal baik, disambut dengan hari-hari yang baik tentunya. Onaran gombal wucing gue ya, selamat istirahat, calja, annyeong, sweet dreams buat kamu Young Stars.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on the DL.

0: by DJ FM.
1: Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada Presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars?
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM. Timnas Putri Indonesia berhasil meraih juara AFF Women's Cup 2026. Tim Garuda Pertiwi ini berhasil bawa pulang gelar juara setelah unggul atas Laos dengan skor 0-5 di laga final yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 22 Juli kemarin. 5 gol Timnas Indonesia Putri ini dicetak oleh Sydney Hooper, Isabel, Estella, Felicia, dan Emily Nahon. Congratulations karena udah ngedapetin gelar yang sama dari tahun 2024 kemarin, dan semoga tahun-tahun berikutnya juga ngebawa pulang gelar juara ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima kasih
4: ya.
3: Loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, New Jeans merilis rangkaian konten 2026 Summer of New Jeans. Lewat teaser terbaru, New Jeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari New Jeans.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: starry land of Nakamadora.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.
4: Paul McCartney membawakan lagu hits The Beatles berjudul I Want to Hold Your Hand secara live untuk pertama kalinya dalam 60 tahun hidupnya ini, untuk dibawain di acara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce tanggal 3 Juli 2026 kemarin. Kabarnya, personel The Beatles ini naik ke atas panggung acara pernikahan yang dihelat di Madison Square Garden itu yang start sebagai kado pernikahan untuk Swift dan juga Kelce. Karena tamu-tamu yang datang kan gak boleh nih bawa kado, jadi kadonya adalah nyanyi aja. Aduh, tapi tetap ya, gemes gitu. Masa gak ada sih spill-spillan acara mereka sedikit pun? Jujur, netizen penasaran nih.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.
5: DJ FM.
6: Oh, berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
4: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Star, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sob Daddy.
5: Everyone, gue Nadif Basalamah.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Young Youngsters Radio.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: by DJ FM. Ryan Gosling jadi Ghost Rider. Yes, Ryan Gosling gabung sama Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru Ghost Rider nih yang stars. Film solo MCU yang bakal disutradarai sama Shawn Levy dan dijadwalin rilis di tahun 2028. Announcement ini disampaikan langsung sama bos Marvel Studios, Kevin Feige, di San Diego Comic Con. Gosling juga datang dan naik ke atas panggung, nyapa penonton yang jujur terkaget-kaget banget.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ren, Ren, kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh, iya lagi bener. Iya itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh, jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan

0: kesehatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal terkait loh. Salah satunya pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah.
1: Camera action.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: by DJ FM.
1: Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office di mana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkan usaha.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan ku cari-cari beribu jalan.
4: Hai, aku Salma.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Monsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: You really. Derulah.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Udah tahu dong yang stars kalau dua musisi kebanggaan Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, terlibat di film Reacher Season 4 sebagai sosok antagonis alias villain gitu. Dan buat berperan di Reacher Season 4 ini, Agnes Mo lagi-lagi secara terang-terangan ngepromosiin Indonesia. Dia bilang untuk mendalami perannya itu, dia latihan gerakan atau jurus pencak silat dan pakai senjata tradisional Indonesia, karambit, untuk jadi bagian di fight choreography-nya. Jujur, jadi penasaran banget ya, aku sih yang belum nonton seriesnya, auto maraton dari season pertama yang stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really? On BTS.

0: DJ Highlight by DJ FM. Seniman asal Indonesia Dwiki KA kolaborasi sama band rock asal Inggris Bring Me The Horizons, di mana karya artworknya bakal dijadiin cover baru album Count Your Blessing Repented buat ngerayain 20 tahun album perdana Bring Me The Horizon. Dari karya artworknya ini, gaya yang diangkat masih gaya monokrom gitu ya Stars, dengan komposisi yang kelihatan rumit dan nuansa deathcore kayak awal-awal era Bring Me The Horizon gitu deh ya Stars. Lewat karya kolaborasinya ini, Dwiki pengen kasih lihat kalau seniman Indonesia masih dilirik di kancah global loh.
1: DJ Highlight by DJ

0: Halo Vin.
1: Halo Dip,
0: udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya demo.

94.8 di GFM di Ultimate Youngsters Radio. Good morning youngsters. Wah. Akhirnya ketemu lagi barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan dari jam 6 sampai jam 9 pagi nanti. Oke, jadi langsung aja tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu Youngsters di 94.8 FM, atau kamu juga bisa streaming lewat www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu download gratis di App Store dan Play Store Youngsters tentunya ya. Jadi ketemu dulu sama satu lagu dari Maroon 5 sebagai pembuka ya The Morning Crew pada pagi hari ini.

You're listening to Neighbor Point Unity JFM The Ultimate Youngsters Radio. Barusan kamu mendengarkan satu lagu dari Super Girlies Youngsters, ada yang berjudul Au Au Au. Ya, di mana lagu ini tuh adalah remastered 2025, yaitu tahun kemarin ya, mengusung genre Japan ya, alias Jepang City Pop ya, yang menandakan proyek reuni generasi pertama dan melibatkan musisi Yeri T5 juga sebagai co-penulis ya, Elsars ya. Tentunya lagu ini diubah dengan aransemen yang segar, bernuansa Japan City Pop yang matang dan santai ya. Nggak kayak lagu pertamanya yang dimana memberikan semangat yang wow wow wow gitu kan. Kalau misalkan yang remaster 2025 ini lebih santai ya. Jadi ini tuh menandai kembalinya formasi awal lengkap, termasuk kembalinya personal lama seperti Yui dan Opi juga. Dan proses kreatifnya dibantu oleh Yeri Merian dari T5 serta seniman visual lokal asal Bandung ya, Stars. Fun fact-nya ya. Aduh. Selamat pagi, Esters. Aduh, menyapa kamu kembali nih. Halo, halo, halo. Gimana kabarnya? Udah pada bangun ya, Esters ya? Jangan ada yang masih merem melek nyariin ujung guling lagi. Udah siang ya, Esters. Ini mataharinya udah mulai-mulai terlihat gitu ya. Waduh, jujur ya, Esters, pas tadi nyalain mic di studio pertama kali kayak aku seneng banget, tapi kayak agak kaku dikit juga. Soalnya udah lama banget nih Alvin rasanya gak denger suara kamu. Maksudnya kamu gak dengerin suara Alvin. Terakhir kali Alvin nemenin kamu tuh siaran pagi itu hari Senin Selasa. Itu pun di minggu kemarin ya, Ses, bukan minggu ini gitu ya. Jadi hitungannya Alvin udah absen siaran itu seminggu lebih ya, Ses. Wah, jadi kangen ya, Yester, sama kamu semua. Gimana? Ada yang kangen gak sih sama Alvin, Yester? Kan pengen juga gitu ya dikangenin sama pendengar di JFM. Asik. Masa Alvin doang yang kangen berat pengen siaran gitu kan? Nah, berhubung kita baru ketemu lagi, Yester, ya. Dan pas banget ini momennya menyapa kamu di detik-detik akhir bulan Juli. Waduh. Akhir bulan Juli banget gitu kan. Kalau ngomongin akhir bulan tuh auranya langsung beda ya, Sers ya. Di luar sana tuh sekarang lagi ada dua kubu yang bertolak belakang, bisa dibilang. Kubu pertama nih, yang dimana kaum dompet tipis. Ini biasanya anak kos atau yang gajiannya tuh di awal bulan gitu ya. Jadi tanggal segini tuh strugglenya luar biasa. Sabun mandinya udah tipis ya, samponya habis diisi air keran terus dikocok-kocok gitu. Sampai menu makan siang yang tadinya ayam geprek sekarang udah downgrade gitu. Jadi mie instan campur nasi biar kenyang ya. Betul apa betul? Nah, tapi ada juga kubu kedua nih yang search kaum dompet tebel. Ini yang jadwal gajiannya tuh jatuh di akhir bulan ini. Pasti pagi ini berangkat kerjanya full senyum gitu ya, karena masih penuh-penuhnya gitu kan di tanggal-tanggal segini nih. Aduh, kasta tertinggi di akhir bulan emang kamu ya. Dan gimana pun kondisi dompet kamu pagi ini ya, Sers ya, baik-baik aja kan ya kabarnya ya, Sers. Buat adik-adik yang sekarang lagi siap-siap atau udah di jalan menuju sekolah, semangat belajarnya ya, Sers. Buat para pejuang cuan yang lagi manasin motor atau udah di atas ojol buat berangkat kerja, nah, hati-hati di jalan ya, Sers ya. Gak usah ngebut, santai aja. Macetnya Surabaya kalau dilawan pakai emosi malah bikin darah tinggi gitu. Jadi nikmatin aja perjalanannya lah ya. Yang penting kamu gak telat gitu kan. Tadi Alvin berangkat ke studio juga, banyak anak sekolah yang udah di jalan ya. Banyak orang-orang kerja yang sudah ada di jalan juga ya, Sers. Dan yang paling penting, udah pada sarapan belum ya, Sers? Wajib banget ya ngisi perut sebelum beraktivitas ya. Mau itu kamu nyuap sarapan, gigit roti di jalan sambil nunggu lampu merah, boleh update kabar-kabar kamu yang search ke Alvin. Boleh ceritain gimana dong seminggu ini ada kejadian apa gitu kan pas Alvin gak siaran.
Dan sekalian rekomendasiin Kelvin lagu apa sih yang asik banget buat diputar di hari Kamis ini, di pagi hari ini. Jadi langsung aja spam WhatsApp kita di 081-888-0948 ya, atau bisa juga DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Jadi Elvin bakal ngajakin kamu yang masih di rumah abis ini buat gerak-gerak dikit di stretching pagi seperti biasa. Yesers ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di DJFM Surabaya. Dan jangan lupa pagi-pagi tersenyum yang senyum yang lebar gitu kan, walaupun nggak tahu nih senyumnya untuk siapa.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

masih ada aja gitu ya, sepasang mantan kekasih yang sebenarnya masih sama-sama menyimpan rasa cinta dan rindu setelah putus, tapi gengsi lah ya. Atau gak berani ngungkapin secara jujur gitu kan, walaupun sama-sama saling merindu nih. Aduh. Oke, yesers, barengan lagi sama Alvin di The Morning Crew. Jadi sebelum kita benar-benar nyebur ke kesibukan hari Kamis yang padat ini yang selesai ya, saatnya kita melakukan atau melaksanakan stretching pagi. Asik. Jadi biar otot-otot yang kaku abis bangun tidur gak pada pegel, dan pikiran kapu gak tuh, pikiran kamu jadi lebih jernih yang selesai pagi hari ini ya. Jadi sebelum kita mulai gerak, Alvin juga mau ngajakin kamu satu hal yang super penting buat mental health kamu hari ini ya. Jadi boleh kamu berhenti sebentar yang search dari apapun yang kamu lakukan ya. Kalau kamu lagi duduk, tegakin badannya. Dan sekarang kamu boleh ambil nafas dalam-dalam lewat hidung. Kamu penuhi paru-paru kamu yang search. Tahan 3 detik ya. Lalu kamu buang perlahan lewat mulut. Oke? Kalau sudah ready, kita mulai dari sekarang. Boleh sekarang ambil nafasnya dalam-dalam lewat hidung. Penuhi paru-paru kamu. Tahan. 1, 2, 3. Buang perlahan lewat mulut. Lagi. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Tahan. Buang perlahan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Tahan. Buang perlahan lewat mulut. Oke, sambil nafas, sekarang Alvin mau kamu sugestiin diri kamu sendiri, Elsters. Ucapkan afirmasi positif atau doa-doa baik di dalam hati ya. Katakan ke diri kamu, hari ini aku bahagia. Hari ini mood aku bakal bagus banget seharian. Hari ini rezekiku mengalir deras dari pintu mana aja. Hari ini aku dijauhkan dari orang-orang yang ruwet, dari atasan yang nyebelin, dari teman yang toksik. Aku sehat, aku kuat, dan aku siap menaklukkan hari ini. Sekali lagi yang serius, hari ini aku bahagia. Hari ini mood aku bakal bagus seharian. Hari ini rezekiku mengalir deras dari pintu mana saja. Hari ini aku bakal dijauhkan dari orang-orang yang ruwet, dari atasan yang nyebelin, dari teman yang toksik. Aku sehat, aku kuat, dan aku siap menaklukkan hari ini. Amin, amin, amin. Nah, kamu boleh tambahkan ya kata-kata positif lainnya yang bisa kamu ucapkan di pagi hari ini ya, Sers. Karena kekuatan pikiran itu nyata banget loh ya, Sers ya. Kalau pagi-pagi mindset kamu udah positif, jadi alam semesta itu bakal ngedukung kamu seharian ya. Insya Allah. Amin. Nah, jadi kalau mindsetnya udah ready, sekarang waktunya kita peregangan tipis-tipis ya, Sers ya. Ikutin instruksi dari Alvin. Seperti biasa ya, buat kamu yang masih di rumah, masih mungkin habis bangun tidur ya, kamu boleh berdiri sejenak. Atau kalau mager banget, boleh duduk aja di kasur ya. Atau buat kamu yang sekarang lagi di dapur ya, boleh banget berhenti sejenak untuk peregangan tipis-tipis yang harus mengikuti Alvin. Yang pertama ada dari area kepala dulu ini gitu. Kamu bisa putar leher kamu pelahan-lahan ke kanan. Jadi kamu bisa rasain uratnya meregang yang harus. Lalu ke kiri sampai ke kanan lagi ya, ketemu kanan lagi. Nah, oke. Ready? Kalau sudah ready, let's go. Kita mulai dari sekarang. Putar pelan-pelan ya, Sers, leher kamu. Kanan, belakang, kiri, ke kanan lagi. Oke, lagi. Ke kanan, belakang, kiri, depan, kanan lagi. Sekali lagi. Belakang, kiri, depan, kanan. Oke. Sekarang kita putarnya switch dari kiri ke kiri lagi. Oke. Let's go. Kiri, belakang, kanan, depan, kiri. Lagi. Kiri, belakang, kanan, depan, kiri. Sekali lagi. Kiri, belakang,
kanan, depan, kiri. Nah, sekarang udah diputar-putar kepalanya ya, udah memutar. Kita lanjut untuk mematah-matahkan per pergerakan kepala kamu ya.

Sers ya. Jadi Alvin bakal ketuk dua ketukan ke atas. 1, 2 kamu tengok ke atas. 1, 2, 3, 4 kamu tengok ke bawah ya. Jadi dua ketukan ke atas, dua ketukan ke bawah. Let's go. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, habis tengok kanan, kanan. Habis tengok atas bawah, sekarang ganti ke kanan kiri. Tengoknya yang search. Dua ketukan tengok kanan, dua ketukan tengok kiri. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, habis tengok kanan kiri, kita patahkan lehernya ke kanan, samping kanan, samping kiri, sampai menyentuh bahu ya. Nggak sampai menyentuh sih, hampir menyentuh bahu telinga kamu. Oke, jadi tidurkan miring ke kanan, dua ketukan lagi miring ke kiri. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, kepala sudah, yesers. Sekarang kita ke bagian bahu ya. Jadi kamu bisa taruh dua tangan kamu di atas bahu. Nah, kalau sudah taruh, kita putar dari depan dulu ke belakang. Oke. Alvin hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita switch dari belakang ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Oke, lanjut. Kamu bisa kaitkan jari-jari kamu, kedua tangan kamu ya. Lalu kamu dorong ke depan dada. Nah, jadi kamu rekatkan kedua jari tangan kamu ke sela-selanya, lalu kamu dorong ke depan dada ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah itu kamu dorong ke atas. Kamu dorong ke atas, yesers. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih tahan, kamu dorong ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, kepala udah, bahu udah, tangan udah ya, sers. Kita lanjut ke area pinggul ya, terakhir. Ya, jadi kita bentar aja stretching ya, jangan lama-lama ya. Area pinggul, kita goyang-goyang dulu bentar ya, sers. Memutar ya, putar pinggulnya pelan-pelan. Kayak lagi main hula hoop. Nah, ke kanan dulu ya, habis itu ke kiri. Kedua tangan kamu boleh dipinggang di kanan-kiri, pinggang kanan-kiri. Kalau sudah, kita putar ke kanan dulu. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang putar ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sudah selesai ya, sers, peregangan ya. Lumayan seger ya badannya ya. Nah, kamu bisa rutin stretching tiap pagi ya, sers. Biarpun cuma 5 menit ya, itu manfaatnya luar biasa gede loh ya. Jadi dia tuh berfungsi memompa aliran darah segar dan oksigen langsung ke otak kamu. Jadi makanya
abis stretching ya, matanya tuh auto melek gitu. Jadi malasnya hilang. Jadi ada hormon endorfinnya juga atau hormon bahagia kita ya langsung naik. Selain itu otot kamu juga jadi lentur. Jadi gak gampang kram atau cedera pas lagi buru-buru ngejar bus ya, atau lagi lari naik tangga kampus. Badan udah fresh, pikiran udah plong. Sekarang kita gas hari Kamis ini ya, Youngsters ya. Jadi boleh sekarang juga buat kamu yang belum join-join WhatsApp kita ya, langsung join sekarang juga di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Habis ini aku bakal bacain ya, Youngsters, rekomendasi lagu kamu satu-satu ya. Dan aku puterin juga tentunya, tenang aja, kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu barat, lagu-lagu Indo yang lawas-lawas ya, boleh banget ya. Throwback ke tahun-tahun 2000-an juga boleh banget. Jadi langsung aja ya, Youngsters ya. Abis ini aku bacain, jangan kemana-mana, tetap di 94.8 TJFM, The Ultimate Youngsters Radio. I wanna hate you, cause I

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
3: Nomor apa sih?
2: Nomor WA.
3: Keras kamu ya?
2: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
3: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM.
1: Udah tahu dong yang stars kalau dua musisi kebanggaan Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, terlibat di film Reacher Season 4 sebagai sosok antagonis alias villain gitu. Dan buat berperan di Reacher Season 4 ini, Agnes Mo lagi-lagi secara terang-terangan ngepromosiin Indonesia. Dia bilang untuk mendalami perannya itu, dia latihan gerakan atau jurus pencak silat dan pakai senjata tradisional Indonesia, karambit, untuk jadi bagian di fight choreografinya. Jujur, jadi penasaran banget ya. Aku sih yang belum nonton seriesnya, auto maraton dari season pertama yang stars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

Masih bareng sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Wah, soalnya kita bacain Youngsters chat yang sudah masuk di WhatsApp kita ya. Dan buat kamu yang belum rekomendasiin lagu, langsung aja sekarang juga Youngsters di 081-888-0948 ya. Sekali lagi di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @tjfmsurabaya. Alvin tungguin sekarang nih ya. Dan kita sapa-sapa dulu yang sudah masuk, ada dari kakak Sylvia Yesters yang pengen dengerin lagunya Semesta by Kendrick ya. Katanya enak banget didengar sambil menikmati secangkir kopi atau teh pagi. Salam untuk keluarga saya yang di Solo. Terima kasih. Oke. Selamat pagi juga Kakak Sylvia. Ya, mohon maaf sekali tapi lagunya Semesta dari Kendrick belum bisa diputar di jam pagi Kakak Sylvia, karena jam pagi ini khusus biasanya rekomendasi untuk lagu-lagu lawas ya. Kalau lagu-lagu Indonesia yang baru, nanti Kak Sylvia boleh join lagi di jamnya Youngsters di jam 11 sampai jam 1 siang bersama DJ Hans nantinya ya. Kalau di jam pagi masih belum bisa diputerin Kakak lagu-lagu baru, lagu Indonesia terbaru, oke? Okay? Terus ada dari Kakak Intan. Halo Kakak Alvin, selamat pagi katanya. Mau dengerin lagunya Niki yang High School in Jakarta. Oke. Siap. Kakak Intan ya, ditunggu lagunya. Lalu ada dari Kakak Randy. Halo Kakak Randy, pagi Kak, request lagunya Project Pop yang 2 Gapat. Terima kasih. Oke. Waduh. 2 Gapat. Ngomong-ngomong lagunya, ini lagu lama ya Kak Randy ya. Lagu yang dirilis tahun 2000-an kalau gak salah. Nah lagu ini juga pernah 2 kali dipakai yang sebagai lagu iklan terkenal, yaitu iklan Indosat Mentari tahun 2004 ya, serta BRI Digital Savings tahun 2021. Nah, jadi lagunya ini menceritakan tentang ngajak pendengar lah ya untuk melupakan kesedihan, stres, atau kebosanan dengan menari dan bersenang-senang bersama. Jadi liriknya itu menekankan ada kebersamaan, keceriaan, dan penggunaan musik sebagai sarana untuk melepas penat tanpa jaim gitu. Gila, ini rekomendasi lagunya Kak Randy bener-bener yang lawas banget gitu ya. Jadi langsung aja kali yang search ya, kita puterin satu rekomendasi lagu untuk Kak Randy. Ada dari Project Pop 2 Kapan.